0: Okey, balas darah sudah pun 8.15 minit pagi ketika ini, Hazri.
1: Okey, kita nak tinjau laporan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi laman sesawangnya.
0: Yeah.
1: Untuk negeri Pahang, untuk hari ini 9 Julai 2026, yang mana pagi diramalkan tiada hujan, petang sehingga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Baiklah, seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana ramalan cuaca laut perairan negeri Pahang pula, di mana dijangkakan hari ini dari pagi hinggalah ke malam tiada hujan, dengan arah angin barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Itu dia antara ramalan cuaca yang disediakan menerusi portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi mudah-mudahan supaya hari ini kata dengan ramalan ini dapat menguruskan lagi dan juga dapat untuk anda merancang
0: tulisan
1: anda sepanjang hari ini.
0: Baik, seperti biasa pada pukul 8.30 minit pagi pula, kita akan ikuti masjid ke masjid.

0: setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey saudara, sudah pun 8.30 minit pagi dan seperti biasa untuk ruangan masjid ke masjid kita, Hezri, pagi ni bagaimana?
3: Okey, kita kongsikan aktiviti terkini masjid untuk kuliah mingguan Duha, mm-hmm, yang mana akan berlangsung sekejap lagi, mm-hmm, pada pukul 8.45 pagi hari ni, 9 yeah. Julai 2026, bertempat di Masjid Warisan Cenor, Bandar Lama Cenor. Mm-hmm. Jadi maulah kita beramai-ramai hadir ke kuliah mingguan Duha bertajuk Sifat Wasatiyah, Cerminan Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Hash Raful bin Amdan.
2: Ya, baik, seterusnya di mana kuliah Maghrib yang akan berlangsung pada hari ini juga, mm-hmm, 9 Julai 2026 bersama dengan Ustaz Mahmud Ahmad, bertempat di Masjid At-Taqwa, Kampung Awah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir kerana makan malam disediakan untuk anda.
3: Yelah, jadi itu dia. Jadi dijemput beramai-ramai di Masjid At-Taqwa di Maran ni.
2: Di Maran, betul tu.
3: Okey, seterusnya ini yang mana akan berlangsungnya program sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Bandaraya Kuantan. Mm-hmm. Yang mana akan berlangsung di Masjid Tengku Ampuan Azan Kuantan. Jadi pelbagai aktiviti menarik diadakan pada 11 Julai, iaitu pada hari Sabtu ini, iaitu pagi akan dimulakan dengan senaman Tai Chi. Dan seterusnya ada memasak nasi manis dan juga bubur Asyura dan juga dodol. Pagi itu dan seterusnya akan berlangsungnya aktiviti sepanjang hari, iaitu ada pertandingan mewarna, kaligrafi, inai dan juga makan sirih. Seterusnya tengah hari akan bersama dalam ceramah mu'alaf dan juga praktika solat. Pukul 2 petang nanti, pukul 2 petang hari Sabtu tu akan ada ziarah asnaf mu'alaf non muslim. Dan selepas maghribnya, Ucup, akan diadakan apa pula?
2: Okey, selepas maghribnya pula ada bacaan wirid dan juga zikir. Dan manakala selepas isyaknya pula ada forum perdana Ma'al Hijrah ni.
3: Dia ada moderator dan juga ada panel tu, ha.
2: Betul, bersama dengan moderatornya Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili, iaitu timbalan Khadi Bandaraya Kuantan. Dan diikuti dengan ahli panelnya yang pertama, iaitu Tuan Haji Zainuddin bin Zakaria, Al-Fadil Kadi Daerah Maran. Dan juga panel yang kedua pula, iaitu Tuan Muhammad Amin bin Abdul Muttalib, Kadi Daerah Rauk ni.
3: Jadi tajuk dia adalah Hijrah Minda, Hijrah Akhlak, Hijrah Ummah.
2: Ya, betul tu. Jadi dijemputlah muslimin dan muslimat hadir, kerana ada penyampaian hadiah cabutan bertuah. Ada juga sesi bergambar dan juga jamuan makan malam disediakan untuk anda.
3: Jadi jangan lupalah untuk datang ramai-ramai pada 11 Julai hari Sabtu, bertempat di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan, Pahang.
2: Betul.
3: Okey, itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
2: Dan insyaAllah pada minggu hadapan pelbagai info lagi akan kami bawakan untuk dalam masjid ke masjid kita.
3: Ya, terus kekal setia bersama kami.
2: Bye, fam.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia.

0: Mana nanti saksikan pada 11 Julai nanti 3 pagi di Sukan Plus dan juga RTM Klik.
1: Ya, yeah, betul. Dan pada 12 Julai hari Ahad pukul 5 pagi perlawanan antara pasukan Norway bertemu England di saluran TV OK dan juga RTM Klik.
0: Okay.
1: Ni pun kata pertembungan antara yang sangat sengit jugalah.
0: Betul.
1: Kerana ada Erling Haaland.
0: Ya. Yeah.
1: Dan juga Norway punya pemain tu apa?
0: Siapa?
1: Norway Erling Haaland lah.
0: Haaland yang katanya tadi jaga jangan bagi bola dekat Haaland ni.
1: Yeah.
0: Kalau bagi siap dia memang terus lah.
1: Lepas tu ada England juga biasalah Bellingham ni.
0: Alright.
1: Itu antara kata pemain tumpuan lah.
0: Betul. Okey, seterusnya di mana perlawanan keempat ni yang akan berlangsung pada 12 Julai hari Ahad. Di mana perlawanan ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi di antara Argentina dan juga Switzerland. Bagaimana perlawanan itu nanti akan dapat diikuti di Sukan Plus dan juga RTM Klik.
1: Ya, betul. Itu antara perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Jadi pastinya kita harapkan supaya beberapa pemain bintang-bintang sukan kita seperti macam semalam Messi, Argentina pun orang kata hampir-hampir juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi di hujung-hujung perlawanan tu jadi itulah rezeki buat mereka Argentina. Jadi masih lagi Messi orang kata dapat orang kata meneruskan perlawanan mereka tu.
0: Ya, ke peringkat yang seterusnya.
1: Ya.
0: Jadi nantikan manakah negara yang akan menjadi ke peringkat seterusnya?
1: Ya.
0: Pasukan mana? Jadi penyokong-penyokong ni dah siap sedialah membuat bagaimana next ni mana kan? Gitu.
1: Itulah hadiahnya. Jadi percaturan itu kita dapat saksikan semuanya di saluran RTM.
0: Betul tu. Okey, baik Azri, seperti biasa 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Ya, insyaAllah di jam yang terakhir kita nak bersama dalam ruangan maraton Hits Music tanpa henti.
0: Okey, kepada anda terus bersama kami di Faham FM.
1: Satu pilihan.

Intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga Ahad ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan selama tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini. Sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intelektual intellectual, sasia dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 1.4 Kuantan. Satu kosong tujuh Pepulan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua Perpuluhan tujuh Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Batu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: Pahang FM. Oh no.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
3: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
5: Ya, di jam yang terakhir ini, Hezri dan juga Ucup masih lagi temani anda untuk hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah.
4: Ya, dan bagi anda yang mungkin sedang melaksanakan tugas anda ketika ini di pejabat,
5: ya,
4: selamat menjalankan tugas anda lah kan.
5: Betul. Jadi untuk orang kata di penghujung minggu macam ni, hari ini Khamis, esok dah Jumaat.
4: Yeah.
5: Jadi pastinya banyak lagi kerja nak disettlekan, nak diselesaikan. Jadi semoga dipermudahkan urusan.
4: Yeah.
5: Yang mana yang sedang bekerja, selamat bertugaslah untuk anda.
4: Yeah. Tak lupa juga yang bagi anda yang sedang memandu ketika ini.
5: Yeah.
4: Kemana jua destinasi anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
5: Okey. Macam-macam lagi lah nak tuju pagi ni.
4: Hari kerja. Hari kerja kan.
5: Nak beli emas lah apa. Lepas tiba-tiba pula tengok orang jual emas
4: kan. Dah kepala nak beli emas pula.
5: Hari ni turun sikit.
4: Contoh macam tu. Siap sedia lah Azri.
5: Okey lah. Jadi kita nak bersama di jam yang terakhir ini dalam ruangan Marathon Hits at Music tanpa henti.
4: Okey, kita mulakan lagu kita dari Rosa dan juga MK Click ni. Sinaran.
5: Ya, Sinaran. Betul lah, kita kongsi pasal mas tadi. Sinaran
4: dia memancar dari kita.
5: Yeah.
4: Okey, terus bersama kami di Pahang FM.
5: Satu pilihan.

0: 这棍子，
1: 我换这棍子。
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Gegar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil 2000.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Jadi diam tak diam kita dah pun berada di penghujung untuk ruangan zone aktif kita pada pagi ni.
1: Ya. Yeah.
0: Hari ni Khamis 9 Julai 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan kami, Hezri dan juga Ucup dari pukul 6 pagi sampailah ke 10 pagi ni.
1: Ya, yeah, terima kasih kerana kesetiaan anda bersama kami. Yeah. Dan jangan lupa seperti biasa 10 pagi nanti ya, anda akan dapat ikuti Dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya. Yeah.
1: Dan sekembalinya nanti siapa Hezri?
0: Selepas ini, rakan setugas seterusnya Afni akan temankan anda untuk Zone Persona 10 hingga 2 petang.
1: Ya, yes, mestinya anda kena terus bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.
0: Yeah.
1: Dan kami berdua akan kembali lagi pada minggu hadapan hari Khamis seperti biasa.
0: Ya, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu
1: daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.
0: Ya, Pang FM
1: Satu Pilihan.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Jumpa kita lagi dalam rancangan pada hari ini. Baik, hari ini cuba teka, saya nak bercakap tentang apa? Ya, betul, kita nak bercakap tentang berkata sopan. Macam tahu je ya. Yang pertama, bila kita membahaskan tentang berkata sopan, banyak dalam Quran Allah cerita tentang cara kita nak berkata. Yang pertama, kalau nak berkata, Allah suruh berkata dalam keadaan yang benar, jangan menipu. Contoh, dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kalau nak bercakap, kata Allah, pastikan benar. Kalau nak menipu, jangan bercakap. Yang kedua, bila mana kamu nak berkata, kenalah berkata dalam keadaan sopan santun, lemah lembut. Contoh, dalam Quran Allah ajar kepada kita surah Taha ayat 44. Apa kata Allah? Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yakni Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar atau takut. Jadi Allah sendiri suruh Nabi Musa alaihi salam bercakap kepada Fir'aun dalam keadaan lemah lembut, sopan santun. Padahal Fir'aun ni bapa kezaliman, raja yang zalim. Tetap Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, bercakap dalam keadaan penuh lemah lembut supaya dia sedar atau takut. Maka kita hari ini kalau nak bercakap dan nak memastikan percakapan kita didengari oleh orang, maka bercakaplah sopan santun. Ini kadang-kadang benda baik kalau kita cakap menengking, orang tak nak dengar, orang tak nak terima. Padahal Ustaz, benda yang saya cakap tu baik, tapi dia tak nak terima. Awak sampaikan bagaimana? Saya tengking dia Ustaz. Oh, patutlah dia tak nak terima awak tengking. Cuba kita cakap elok-elok, nak tegur suami, nak tegur isteri, nak tegur anak-anak, kanak-kanak di masjid, di surau, di tempat kerja, semuanya boleh ditegur. Tapi dengan cara bagaimana? Sopan santun. Ini kadang-kadang yang sebaya dengan kita penuh sopan santun, yang muda daripada kita, kanak-kanak, budak-budak, tengking mereka. Jangan. Mereka pun ada perasaan. Mereka bukan robot. Mereka manusia, ada perasaan. Maka hari ini kalau nak bercakap, kena sopan santun. Yang ketiga, dalam bab nak bercakap juga, kena pastikan bercakap bagi penghormatan kepada orang. Allah sebut dalam Quran, fala taqul lahum uf wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Penghormatan maknanya bagaimana? Qawlan karima. Contoh, kalau kamu bercakap, banyakkan menjaga aib orang. Jangan kita menjatuhkan orang. Boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah. Maka ayuh, mudah-mudahan perkataan kita perkataan yang sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Woi, bagi jam dia tu.
3: Woi, cepat lah ambil benda tu. Hei, kau, bak tu, tak bawah.
4: Woi, siapa ajak barang tu?
5: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat

0: This is Jaruma Morning. Your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Radio kita, kebanggaan kita.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Optometris Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometris Ainun Hayati.
2: Puji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
3: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
4: Bintang Kecil.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Apa khabar anda semua ya? Selamat pagi, selamat datang ke Zon Persona bertemankan saya hari ini, Afdi Suhaimi, sehingga jam 2 petang nanti. Pejam celik, 10.20 dah. Buat apa agaknya sekarang ni ya? Bagi yang sedang mandu ke tempat kerja, menjalankan urusan harian anda, ada pergi bank ke sekarang kan? Nah, yang sedang berniaga, tak lupa yang berada di pejabat ataupun di rumah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman anda pada pagi ini. Baiklah saudara, 4 jam ke hadapan kita akan berkongsi pelbagai info menarik, tentunya muzik yang terbaik untuk anda, cerita inspirasi dan tentunya peluang untuk anda berinteraksi bersama dengan saya. Khamis 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Okey, waktu Zuhur pada hari ini pada jam 1.15 minit tengah hari nanti. Okey, apa kata di jam ini, hiburan pertama di Zon Persuara pagi ini, kita berjoget dulu. Ada yang tengah gila bayang tak? Terus dengarkan Radio Malaysia Pahang FM untuk anda, joget gila bayang.

0: Okey, baiklah, kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM. Kita sekarang ke pukul, menghampiri pukul 10.30 minit pagi. Agak-agaknya lagu-lagu tadi kan mengingatkan kita apa pada menu tengah hari ini. Nak masak apa ini? Tapi sebelum tu, saya nak tanya anda. Pagi tadi kan kita bangun celik mata, apa agaknya doa-doa anda pada hari ini? Ya? Saya nak tahu juga kan, mungkin ada yang berdoa agar dipermudahkan segala urusan hari ini, diberi kesihatan yang baik, itu tentunya lah, dimurahkan rezeki, dan semoga keluarga berada sentiasa dalam lindungan. Kita berdoa untuk keluarga kan. Tapi kan, tahu tak anda, sebenarnya meluangkan masa, sedikit masa untuk berdoa atau bermuhasabah diri boleh membantu seseorang untuk berasa lebih tenang atau beri ruang untuk menyusun harapan serta matlamat hidup kita pagi-pagi kan. Jadi ramai juga yang menjadikan waktu pagi sebagai permulaan untuk memohon kekuatan, memohon petunjuk sebelum kita mulakan aktiviti harian kita. Okey, satu lagi perkongsian yang saya nak kongsi dengan anda. Kajian dalam bidang psikologi menunjukkan bahawa apabila anda memulakan hari dengan rasa syukur, harapan yang positif, ia boleh memberi kesan yang baik kepada emosi kita, cara berfikir kita dan motivasi untuk diri sendiri sepanjang hari. Jadi tak kira apalah doa yang anda sedang panjatkan hari ini, semoga ia dipermudahkan dan diberi jalan yang terbaik. Kalau anda nak berkongsi dengan kami, boleh juga, boleh WhatsApp kepada Pang FM 010-320-7448. Saya nak tahu juga apa doa atau harapan anda pada hari ini kan. Okey, teruskan berhibur di Radio Malaysia Pahang FM bersama dengan saya Afni Suhaimi dalam Zon Persona.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Itu dia tadi lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza ya. Engkau bagaikan permata. Okey, kadang-kadang kita tak sedar tau perkara yang kecil yang membuatkan hidup kita, hari kita lebih bermakna. Percaya tak? Mungkin secawan kopi pagi ni, mesej kepada insan yang tersayang ke atau pujian yang tak disangka-sangka yang kita terima kan daripada sesiapa sahaja, membuatkan hari-hari yang kita lalui ni rasa macam, seronok je kan?

Sebenarnya kan kebahagiaan ni sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Percaya ke tak percaya? Bak kata Kak Rosita, katanya pengalaman akan mendewasakan kita. Kita perlu hidup dalam circle yang positif. Itu ibrah ke daripada seminar Sabtu lepas katanya dia pergi. Kadang-kadang kan perkara-perkara kecil seperti contoh kan dapat tempat letak kereta yang dekat dengan kawasan dengan tempat kerja contohnya kan, atau dengan tempat mana-mana lah yang anda pergi kan, dapat tempat letak kereta, cuaca yang baik ketika keluar bekerja, ataupun perkara paling simple iaitu menerima ucapan terima kasih. Simple je kan, dapat makan tengah hari kegemaran anda kan, benda-benda perkara kecil ni kadang-kadang memberi kesan yang besar kepada emosi kita kan. Jadi apa kata pagi ni, cuba kita luangkan beberapa saat untuk menghargai apa yang anda ada. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Kini, pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 5.

Okey, datanglah beramai-ramai ke Festival Belia Pahang 2026. Kembali lagi di mana pada 10 hingga 12 Julai ini, minggu ni, di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan, ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Semestinya, seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, ada sukan, ada rekreasi, ada e-sukan, ada seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan forum, ada pertandingan, ada forum, pameran kerjaya. Tak lupa juga ada cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma Festival Belia Pahang 2026. Jadi jangan lepaskan peluang, jumpa Okma di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh.

Alah, dah pun 11.11 minit pagi. Saya nak kongsi dengan anda satu statistik yang mungkin buatkan kita semua ni lebih celik mata, lebih menghargai nikmat kesihatan anda. Tahu tak anda, dekat Malaysia ni dianggarkan sekitar 110 orang disahkan menghidap kanser setiap hari. 110 orang setiap hari. Angka ni menunjukkan bahawa kanser ni boleh berlaku pada sesiapa saja, tak kira usia ataupun latar belakang kan? Namun ada satu perkara yang sangat penting untuk kita ingat ni. Pengesanan awal boleh meningkatkan peluang rawatan yang lebih berkesan. Itu sebabnya kita nak galakkan untuk anda semua lebih peka terhadap perubahan pada tubuh anda dan tidak mengabaikan simptom yang berlarutan. Kalau rasa macam ada satu-satu tanda kan dalam diri kita yang rasa macam tak sihat, rasa macam lain daripada yang lain ni, pergilah membuat saringan kesihatan kan. Okey, sebagai contohnya saya nak kongsi. Kalau anda rasa ada ketulan yang luar biasa contohnya, ada pendarahan yang tak ketahui puncanya, tiba-tiba keluar darah kan? Ataupun penurunan berat badan tanpa sebab, tiba-tiba je berat badan anda rasa turun sangat mendadak kan? Ataupun batuk yang berpanjangan atau perubahan pada tahi lalat, sebaiknya dapatkan pemeriksaan daripada doktor. Itu yang penting. Selain itu juga, kita juga boleh kurangkan risiko sesetengah jenis kanser yang dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Antaranya tidak merokok ataupun berhenti merokok. Ini memang payah ya. Tapi saya yakin anda boleh. Selain itu, anda boleh juga mengamalkan pemakanan seimbang, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran atau lakukan aktiviti fizikal secara berkala. Mungkin pagi-pagi tu boleh buat aktiviti luar rumah kan? Di antara lainnya, mengekalkan berat badan yang sihat ataupun menghadkan pengambilan alkohol dan melindungi kulit daripada pendedahan cahaya matahari yang berlebihan. Semestinya kesihatan adalah pelaburan jangka panjang. Jadi, jangan tunggu sakit untuk mula mengambil berat tentang diri anda sendiri. Luangkan masa untuk menjalani pemeriksaan kesihatan mengikut saranan doktor. Terutamanya jika anda mempunyai faktor risiko atau sejarah penyakit dalam keluarga. Dipentingkan. Okey, baiklah, semoga pengongsian ini menjadi peringatan buat kita semua untuk lebih menghargai kesihatan diri sendiri dan menggalakkan orang-orang tersayang mendapatkan pemeriksaan apabila perlu. Kerana langkah kecil hari ini mungkin membawa perubahan besar pada masa hadapan. Radio Malaysia Pang FM, terus dengar.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: Terima kasih terus setia mendengarkan kami di Zon Pesona Radio Malaysia Pang FM, tentunya satu pilihan. Dan 11.36 minit pagi, masih pagi, saya nak berkongsi sedikit dengan anda. Anda pernah tak menerima panggilan daripada seseorang, tak kiralah sesiapa, mengaku sebagai pegawai bank atau sebagai polis atau dari mahkamah ataupun mana-mana agensi kerajaan? Mereka cakap yakin sangat kan, sampai anda pun rasa macam percayalah, mereka ni daripada tempat-tempat yang saya nyatakan tadi kan. Hakikatnya ini sebenarnya adalah taktik yang sering digunakan oleh syndicate scam. Hari ni kita nak cerita sikit pasal scam ni kan. Panduan untuk anda kan, scammer ni biasanya akan mencipta sesuatu situasi yang membuatkan anda akan rasa panik. Contohnya, mereka mendakwa akaun bank anda terlibat dengan aktiviti jenayah. Lepas tu, selain tu, mungkin scammer ni akan cakap anda mempunyai tunggakan bayaran. Kononnya, anda memenangi sesuatu hadiah. Tu boleh jadi juga. Tujuannya hanya satu, nak anda membuat keputusan secara tergesa-gesa. Dia nak buat panik kan. Jadi apa yang anda perlu lakukan jika berada di situasi yang saya katakan tadi? Jika ada orang call, ada orang telefon anda mengaku saya pegawai bank, ataupun saya polis, ataupun saya dari mahkamah atau mana-mana agensi kerajaan, apa yang anda nak buat? Pertama, anda jangan panik. Ambil masa untuk berfikir. Jangan mudah percaya dengan panggilan atau mesej. Dia pun boleh hantar WhatsApp juga macam tu kan, ataupun yang meminta maklumat peribadi anda, nombor kad bank anda, atau kata laluan, ataupun kod OTP. Kod OTP ni kalau dalam aplikasi bank anda kan, dia akan dapat kod OTP. Jadi jangan kongsi apa-apa maklumat peribadi kepada sesiapa. Yang kedua, anda perlu semak dahulu kesahihan maklumat. Jika panggilan itu dikatakan daripada bank, tamatkan panggilan, hubungi nombor rasmi bank tersebut, ataupun nak selamat, tamatkan je panggilan. Jangan gunakan nombor, jangan guna nombor yang diberikan oleh pemanggil. Kalau dia kata boleh, cik kena telefon nombor ni, tolong ya, jangan. Jangan sesekali. Jadi jangan sesekali, yang ketiga ni, berkongsi kod OTP ataupun apa-apa kata laluan dengan sesiapa. Sebab benda itu semua adalah sulit kan. Apa-apa saja maklumat peribadi anda, bank atau agensi yang sah takkan meminta maklumat sulit seperti itu melalui telefon ataupun mesej. Jadi anda kena beringat, anda kena tahu ni, bank atau mana-mana agensi dia takkan telefon, dia takkan mesej untuk minta perkara-perkara pribadi seperti itu. Jadi satu lagi perkara penting, jika sesuatu tawaran kedegaran terlalu menarik untuk dipercayai, macam oi, anda memenangi sebuah ni, tolong datang ke pejabat kami, hadiah lumayan lah, apa-apa saja kan, tanpa menyertai sebarang pertandingan atau pelaburan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam masa yang singkat, jadi sila berhati-hati, semak dahulu sebelum bertindak. Pendengar, jika tiga langkah mudah ini, satu, berhenti, berfikir dan semak dulu, jangan terburu-buru membuat keputusan kerana ditekan atau ditakut-takutkan. Dia nak buat anda panik saja. Jadi kongsi peringatan ini kepada semua, kepada ibu bapa anda, kepada ahli keluarga mahupun rakan-rakan anda. Semakin ramai yang peka, insyaAllah semakin sukar untuk scammer ni nak cari mangsa. Betul tak? Teruskan bersama saya Afni di Zon Pesona dengan lebih banyak info bermanfaat dan lagu-lagu pilihan terbaik untuk menceriakan hari anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona.

0: Okey, baiklah saudara, ha, menjelang jam sebentar lagi ya, Marathon Hits hari ini, lagu-lagu nostalgia menanti anda pada jam 12 tengah hari nanti sehingga jam 1 petang nanti. Baiklah, dan 1 petang nanti kita berehat seketika kerana kita akan ke utama 1 tengah hari dari Wisma Berita Radio RTM. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Puji Bakat Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang. Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum, pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan anda, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. Jumpa Okma di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ahoy!
1: Lapayong, agatipang payong. Payong sutera, naraja muda.
0: Yang mana satu Pak Belalang? Orangnya tua kah atau muda kah?
2: Orangnya tua, Tuan Putri. Dah repot pun. Janggutnya panjang sampai ke lutut. Kalau dengan Tuan Putri, memang tak layak. Tapi kalau dengan Patik, macam pinang diulat dua, Tuan Putri.

0: Itu dia tadi Datuk Sudirman, ha, lagunya Senja Berulang Senja. Sayu je kan. Okey, baiklah saudara, masa benar-benar mencemburui kita. Tanpa sedar, kita telah hampir ke penghujung lagu Marathon Nostalgia pilihan pendengar. Dan semoga lagu-lagu yang diputarkan hari ini berjaya membawa anda mengimbau kembali memori indah dan menghadirkan senyuman dalam kesibukan harian. Dan sebelum kita menutup tirai segmen ini, untuk makluman semua, dunia utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio RTM sebentar saja lagi pukul 1, ya, kita dengar berita dahulu. Dan azan Zuhur pada hari ini pada jam 1:15 tengah hari. Baiklah, nanti selepas pukul 1 kita akan bersama dalam ceramah pilihan pula. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
4: mudah je!
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
7: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
6: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
7: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
6: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
7: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Mesia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Baiklah saudara, sekarang masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman. Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua ujian itu besar. Kadang-kadang yang kecil itulah yang menguji akhlak kita. Orang tegur kita, orang buat silap dengan kita, terus kita rasa nak melenting. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu bukan yang menang bergusti, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar menyatakan, kekuatan sebenar adalah kekuatan mengawal diri. Marah itu memanglah normal, tetapi bagaimana kita nak menguruskan marah itu, itulah akhlak. Nabi ajar, kalau marah kita diam, kalau berdiri kita duduk, kalau masih marah silakan ambil wudu. Kenapa? Sebab marah itu api. Kalau tak dikawal, maka marah itu boleh jadi membakar hubungan, memutuskan silaturahim dan menghancurkan hati. Maka hari ini kita kawal marah kita, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang sentiasa sabar dalam setiap keadaan.
1: Cantiknya iman.

0: perperan kosong muara.
1: Radio Malaysia.

Ilmu yang tak bermanfaat juga ada ilmu yang bertujuan jahat. Ilmu yang belajar bertujuan jahat. Ilmu sihir, ilmu scam. Nak scam orang, nak hack akaun orang, nak curi duit. Scam. Ini ilmu yang tak beri manfaat. Tadi tuan-tuan saya pergi ke Pondok Pokok di Cenoh. Di Cenoh. Pondok Pokok lama duduk di sana. Saya bersembang dengan anak saudara Tok Guru Pokok ni. Dia cerita di tempat tu dia merupakan seorang yang suka kepada sejarah, silsilah. Dia ajar kepada sahabat saya macam mana nak mulakan mencari silsilah tu. Dia ada teknik dia, dia ada cara dia. Dia beri kertas dekat sahabat saya tu. Beri kertas, ini cara nak cari silsilah keluarga ni supaya tak putus. Ada kaedah rupanya. Nak mula daripada mana? Where to start? Kat mana nak mula? Ada kaedah dia. Ini ilmu yang kita kata memberikan manfaat. Bukan ilmu hack akaun orang, ilmu scam duit orang. Ini ilmu yang tak beri manfaat belaka ni. Ilmu yang menyesatkan akidah manusia. Ini juga ilmu yang tak berikan manfaat. Belajar ilmu Tuhan Harun. Belajar ilmu Rasul Kaha. Ini ilmu-ilmu yang menyesatkan akidah manusia. Yang mesti dijauhi. Ini ilmu yang tiada beri kemanfaat ni. Dan ilmu yang membazir. Ilmu yang membazir masa. Duduk saja duduk gosip hal orang. Duduk cakap hal orang. Duduk bercerita hal orang. Ini ilmu yang tak beri manfaat belaka. Jadi, sebab itu, kita berdoalah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala ajar dalam surah Al-Taha ayat 114. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Yang ini ilmu yang berikan manfaat. Baik. Daripada huraian tadi menggambarkan kepada kita kenapa pentingnya ilmu nafi'ah yang menjadi salah satu daripada permohonan Nabi daripada yang tiga tu, salah satunya ialah ilmu memberikan manfaat. Baik. Yang kedua, Nabi ajar kita untuk memohon rezeki yang tayyibah. Rizqan tayyibah. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini bukan sebab banyak. Rezeki yang baik bukan sebab rezeki itu banyak. Tetapi baiknya rezeki itu kerana halalnya, kerana berkatnya. Itu yang dikatakan rezeki yang baik. Kerana halalnya, kerana berkatnya. Bukan kerana banyak dia. Ramai orang yang orang bukan Islam kaya, tapi dia tidak rezeki yang berkat, tidak rezeki yang halal. Jadi yang kita nak ialah rezeki yang berkat, rezeki yang halal. Dan rezeki yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Macam mana rezeki yang dikatakan rezeki yang berkat tu? Rezeki yang berkat tu macam mana? Pertama, apa rezeki yang baik tu macam mana? Yang pertama, halal sumbernya. Itu yang pertama. Rezeki tu sumbernya halal. Barulah dia akan jadi rezeki yang baik. Halal sumbernya. Yang kedua, rezeki yang baik adalah ada pada keberkatan. Berkat. Apa makna berkat? Berkat maksudnya ialah ziyadatul khair. Itu berkat. Orang tanya berkat tu apa dia berkat-berkat? Kampung berkat ke? Tak. Berkat ialah ziyadatul khair. Bertambah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Harta yang berkat. Daripada dia tak sedekah, dia bersedekah. Daripada dia tak zakat, dia beri zakat. Ini harta yang berkat. Sebab apa? Sebab bertambah kebaikan yang dia buat. Dari sumbang biasanya 5%, dia dah naik jadi RM1. Ini yang dikatakan rezeki yang berkat, harta yang berkat. Yang ketiga, rezeki yang baik akan mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat rezeki yang makin dekat dia dengan Allah, makin pemurah dia, makin kuat ibadahnya dengan rezeki yang dia dapat. Ini yang disebutkan sebagai rezeki yang baik. Dan apa contoh dia? Contoh rezeki yang baik ni macam mana? Yang pertama, makanan itu halal dan cukup. Ini contohnya. Halal dan cukup. Kalau makanan itu haram, bukan rezeki yang baik. Dia syaratnya ialah
makanan itu daripada ada makanan yang halal. Dan contoh rezeki juga ialah, kita ingat rezeki ini makan jelah. Rezeki juga ialah pasangan dan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kita minta Allah supaya kita mendapat apa? Mendapat ya penyejuk mata hati kita. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu. Anak-anak yang soleh dan isteri yang solehah. Ini juga adalah rezeki yang Allah Taala beri pada kita. Ha, jangan rezeki ini ialah harta saja, makanan saja. Rezeki pada kita juga adalah kesihatan yang baik. Itu juga rezeki. Ibu-ibu yang berada di sini, selama berada di sini sihat manja, itu juga rezeki yang Allah tak beri pada kita. Yang keempat, ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna. Yang kita belajar di sini, fiqahnya, tasawufnya, tauhidnya, ilmu yang berguna untuk diri kita. Itu juga adalah rezeki. Yang kelima, waktu yang lapang yang membolehkan kita beribadah kepada Allah. Itu juga rezeki. Waktu kita boleh beribadah, kita ada masa untuk beribadah, itu juga adalah waktu, adalah rezeki yang baik yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ada orang sibuk tak sempat nak beribadah. Pagi Kuantan, tengah hari KL, malam Singapura, terbang saja. Akhirnya dia terbang tak sedar. Nah ini ya. Yang keenam ialah ketenangan hati. Hati yang tenang ini juga adalah rezeki bagi kita. Hati yang tenang, harta tak banyak, makanan ala kadar, tapi hati kita tenang. Orang harta banyak tak boleh tidur malam, takut harta dia kena curi. Kita boleh tidur lena, letak je kepala atas bantal, ghaibul ghuyub, babai, jangan tegur lah. Boleh tidur lena. Bantal apa? Bukan bantal daluk pilau, bantal lengan je. Berbantalkan lengan boleh tidur lena sampai ke pagi. Kalau pondok dulu, kita tidur atas nyokomeng. Lah ni tak ada lah. Nyokomeng. Nyokomeng pun tak kenal lah ni. Nyokomeng? Nyokomeng yang mana? Dia pun tak kenal ya. Orang pondok tidur di atas nyokomeng. Dia parah atas, dia parah bawah. Tidur lah. Kenapa dia? Sebab dia nak mengapa tidur atas nyokomeng ni. Kelapa yang tak ada air, tak ada tu, tidur ni. Terjatuh je apa ni, kepala ke lantai, dia kejuk. Ambil kitab ngapa? Matan Jurmiyah. Lepas tu rasa nak tidur lagi. Jatuh lagi kepala. Ambil pula kitab, sambung baca. Bayangkan. Sahabat saya belajar di Besut, di pondok, anak kepada arwah Tok Guru Haji Abbas. Orang Terengganu tahulah. Kuliah dia mula 4:30 pagi kuliah. Kita duk beleh, duk gosok mata lagi. Kuliah mula dah. 4:30 pagi, 5 pagi. Kuliah. Sampai subuh, berhenti sembahyang subuh. Lepas subuh sambung balik kuliah. Bayangkan kuliah dia. Kalau orang memang boleh bangun berkuliah 5 pagi tu ke hebat. Dan itu memang kuliah dia. Disiarkan secara live. Nak menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kesungguhan mereka untuk mencari ilmu, yang dengannya hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul qulu min tayyibat wa'malu salihah. Wahai rasul, kata Allah, makanlah daripada makanan-makanan yang tayyibat, makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal yang soleh. Kenapa Allah Ta'ala letak qulu min tayyibat, baru Allah Ta'ala letak apa dia? Wa'malu salihah. Makan makanan yang baik, baru beramal dengan amal yang soleh. Nak menunjukkan kepada kita bahawa makanan yang baik itu mesti dahulukan menjadi syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal yang soleh. Jaga makanan. Jaga makanan yang kita suap ke dalam mulut kita itu mesti kita jaga untuk menjadikan amalan kita itu amalan yang soleh. Dan yang terakhir, Nabi ajar kita yang ketiga, berminta dengan Allah, mohon dengan Allah, wa amalan saliha, dan amal itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa syarat amal diterima? Yang pertama, mestilah amal itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu syarat yang pertama. Amal yang ikhlas kerana Allah, an-niyatul khalisah. Yang kedua, amal-amal yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang ikut sunnah. Karena orang yang beramal mengikut sunnah, dia akan dapat dua pahala. Satu pahala ittiba'us sunnah dan satu pahala amal yang dibuat. Dapat dua pahala. Sebab itu syarat yang disebutkan untuk kita mendapat amal-amal yang diterima oleh Allah ialah ittiba'us sunnah. Mengikut sunnah, mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pastikan makanan yang kita makan itu halal. Benda yang kita gunakan itu halal, sumber dan caranya mesti halal. Sumbernya halal, caranya pun halal. Orang curi duit nak sedekah, sedekah tu comel dah, caranya tak betul. Curi duit buat apa? Curi duit nak sedekah, tak jadi. Jadi yang ketiga ialah halal sumbernya dan caranya untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, perkara perbuatan amal kita itu amal yang tidak menzalimi orang lain. Jangan nak naik pangkat, kita fitnah orang, kita caci orang, kita hina orang, kita pijak orang, kita nak naik atas. No. Yeah. Jangan menzalimi orang. Kita nak ketua kita sayang pada kita, kita burukkan orang di sekeliling kita. Untuk ketua kita hanya percaya kepada kita dan hanya sayang kepada kita. No. Amal kita tak diterima. Sebab apa? Sebab kita menzalimi orang lain dalam setiap amal kita. Seterusnya ialah amal yang diterima itu adalah amal yang istiqamah dan berterusan, istimrar. Amal yang istiqamah dan amal yang istimrar, amal yang berterusan. Kita nak kiamul lain, teruskan. Sikit pun tak apa, mulakan dengan sikit dulu, tapi istiqamah dan istimrar, berterusan. Sikit apa? Nak puasa, tak apa, puasa seminggu sehari je ataupun sebulan tiga hari je, tak apa. Sikit apa, tapi istiqamah dan berterusan supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada pada amal kita itu riak, ujub, takabur. Tak ada. Pada amal kita riak tak ada, ujub tak ada, takabur tak ada. Maka barulah amal kita itu menjadi amal yang mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, dia pernah menyebutkan satu kata-kata yang sangat indah. Dia kata, sesiapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, siapa yang dapat merasakan samarat, buah-buah daripada amal ibadah dia di dunia ini, maka itu tandanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Orang yang merasai kebaikan, orang yang merasai, kita kata kebaikan, merasai ketenangan, merasai kebahagiaan dengan amal-amal di atas dunia ini, ya, dia rasa dia buat amal tu ikhlas, yang dia rasa begitu atas dunia ini, itu maknanya kata Ibn Athaillah As-Sakandari bahawa amal dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang mutaqabbalah. Dalam beramal ini, Al-Hasan berkata dalam satu kata-kata dia, dia kata, dalam mencari manisnya amal, kita ni kena cari kemanisan dalam beramal. Baca Quran biar manis, ya, solat sunat biar manis, sembahyang biar rasa kemanisan dia, kiamulai biar rasa kemanisan dia, buat baik, sedekah biar rasa. Setiap amal kita ini mesti ataupun biar ada kemanisannya, kelazatannya. Kata Al-Hasan, kamu carilah kelazatan dan kemanisan dalam amal ibadah kamu. Tapi dia kata, kalau tak dapat kemanisan dalam ibadah kamu, kalau ibadah kamu tu yang kamu buat tu tak ada kemanisan lagi, dia kata, bermakna kamu belum lagi membuka tiga pintu. Ada tiga pintu yang kamu belum buka lagi, kata Al-Hasan, untuk mendapat kemanisan ibadah kamu tu. Apa dia? Yang pertama dia kata ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu yang pertama.
Sabit Al-Bunani, dia kata seorang yang soleh, kata Sabit Al-Bunani, dia kata aku membaca Quran setiap hari, tetapi dia kata setelah 20 tahun barulah aku mendapat kemanisan membaca Al-Quran itu. Setelah 20 tahun dia baca Quran, barulah dia boleh rasa kemanisan yang dia baca setiap hari. Kita belajar Quran 2 hari nak rasa sedap dah. Malas belajar, tak rasa tak sedap. Dia pula mengukur tok guru tu, tak sedap lah tok guru tu. Nak cikgu lain. Dia pula, kalau dia pula boleh mengukur tok guru, patut dia jadi tok guru. Dia komen tok guru, tok ni tak sedap, tok ni tak pandai, tok ni tak bagus. Dia pula. Macam baru ni ada seorang sahabat saya. Dia kata, anak ni, dia kata nak mengajar di satu masjid, dia kata. Tapi orang masjid tu, dia kata suruh ana buat kuliah pertama tu, itu dia panggil, dia kata kuliah ujian. Kuliah ujian, kuliah maknanya dia nak tengok, nak screen yang boleh kuliah ke tidak, boleh mengajar ke tidak. Saya sebut pada sahabat tu, saya kata orang yang layak screen entah adalah orang yang lebih tinggi ilmunya daripada entah. Dia boleh screen. Kalau dia wala baca Fatihah pun, wala bowling netball, nak menilai orang macam mana? Siratal ladzina an'am, tak jadi nak nilai apa orang mengajar macam mana. Kalau kita sendiri pun, kita patut berada di atas, mula kita boleh menilai orang di bawah. Tapi begitulah manusia, kadang-kala dia nak menilai. Jadi kata-kata Al-Hasan, kalau kamu tak rasa kemanisan ibadah tu, dia kata makna ada 3 pintu yang belum kamu buka. Yang pertamanya ialah pintu membaca Al-Quran. Jadi kamu kena baca Quran, barulah kamu akan dapat kemanisan di dalam amal-amal kamu. Sebab Quran, kita pergi tengok baru ni kan, ada seorang hamba Allah yang meninggalkan pelajar maktab perguruan IPG, meninggal, tapi dia ni orang yang sangat rapat dengan Quran. Macam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala tunjuk, macam-macam Allah Ta'ala tunjuk kepada orang yang hidup. Masalah orang yang hidup ni pula pelanya, dia ambil tanah pergi cium, guling atas tanah, bawa anak pula pergi pijak tanah kubur tu. Kita pula yang pelak. Patut kita tengok dia, Allah Ta'ala beri kelebihan macam tu, apa hal dia buat? Dia baca Quran, dia tulis Quran, baca Quran, dia hafal Quran. Patut hatu kita ikut. Hak lain pula ambil tanah, letak pula dalam kain kuning, patut letak dalam kain hitam baru comel. Tak kain kuning, ambil pula, tak balik rumah pula tanah kubur. Jadi kita buat benda-benda yang bina, benda-benda yang khurafat begitu, tak tengok kepada apa yang dia buat sampai ke peringkat itu. Apa yang dia buat, apa yang dia amal dia yang kita nak contoh. Ini orang kita, tuan-tuan, begitu keadaannya. Baik, itu kelebihan orang yang hidup dengan Quran. Yang kedua, kata Al-Hasan, kalau kamu tak merasa mana amal kamu itu, yang kedua, kamu pun lagi membuka pintu zikir. Jadi kena banyakkan zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hati kamu tenang tenteram. Dan yang ketiga ialah pintu sujud yang belum lagi dibuka. Maknanya, waktu kita sujud tu, itulah waktu kita nak berdoa kepada Allah. Waktu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah waktu yang kita munajat kepada Allah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hampirnya seseorang hamba itu dengan Tuhannya adalah di waktu sujudnya. Di waktu sujudnya. Dan muslimin muslimat sekalian, saya nak tinggalkan kepada muslimin muslimat sekalian dengan satu doa sebagai rumusan kepada apa yang kita bincang hari ini, dan sebagai pengukuh, penguat kepada doa yang Nabi ajar tu. Nabi mengajar kita doa di satu doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba
wa du'ain la yisma. Nabi kata, Nabi mengajar kita, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya agar dijauhi aku ini daripada ilmu yang tidak manfaat. Yang kita minta tadi ilmu nafi'ah, dan kita minta tadi jauhkan aku daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk kepadamu, hati yang tidak dekat kepada kamu, hati yang sentiasa liar dengan kamu, hati yang sentiasa jauh dengan kamu. Kita minta hati itu tidak menjadi hati kita. Wa nafsin la tashba, jiwa yang tidak merasa puas dengan maksiat, dengan keduniaan, dengan kemegahan. Jiwa tak pernah rasa puas dengan maksiat yang dia buat. Ya, patut kita ni jiwa yang tak rasa puas dengan ibadah. Tidak. Jiwa-jiwa yang tidak rasa puas dengan durhaka kepada Allah, dengan maksiat kepada Allah. Kita minta jauh daripadanya. Dan yang keempat, Nabi kata, wa du'ain la yusma', dan minta jauh daripada Allah daripada doa yang tidak didengar dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara doa, satu lagi doa yang Nabi ajar kepada kita yang menguatkan doa yang kita sebut di awal kuliah ini, dan apabila digabungkan kedua itu, maka doa itu menjadi satu doa yang power, doa yang hebat, doa yang mantap, doa yang kalau Allah Taala perkenankan kedua-duanya, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi tadi. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali itu, ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang kurang kita sendiri, ma asabana min hasanatin fa min Allah, wa ma asabana sayyi'atin fa min anfusina. Aqulu qawli hadha wa asnazima li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah saudara, demikian tadi ceramah pilihan bertajuk Tiga Permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di surau Rumah Warga Emas Nur Iman, Kampung Belimbing, Pekan Pahang Darul Makmur. Dan ceramah pilihan ini tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda semestinya seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum, pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang. Jumpa Okma di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh. Baiklah saudara, saya kira sampai di sini saja saya menemani anda Zon Persona hari ini. Sebentar saja lagi kita bersama dengan rakan tugas yang lain, iaitu Ana dan Harun dalam Apa Khabar Weh. Apa Khabar Weh. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengar Kenzo Lapa Kabawi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang nanti.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zon.

0: You di mana?
1: Aku kat rumah tu.
0: Buat apa kat rumah?
1: Lepas.
0: Wah, ada idea lah.
1: Apa?
0: Jom kita pergi cari ketenangan.
1: Kat mana weh?

0: Adik-Adik Berbakat MOH Keuji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Bilik Serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang Kecil.

0: dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersama dengan anda semua 2:16 minit petang. Dan insyaAllah zone berikutnya ni zone apa khabar weh. Agak bersama dengan saya untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026, bersama 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan sebelum kita orang kata meneruskan perjalanan kita, eloklah kita bismillah bersama ya, untuk hari ini memulakan sesuatu perkara dengan bismillah itu. Orang kata kita mengharapkan kebaikan dan juga penutupnya itu lebih baik, insyaAllah. So, sama-sama kita bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami di petang hari ini, almaklumlah dengan pelbagai jadual daripada pagi sampai ke tengah hari ini, harapnya berjalan dengan cukup lancar dan aturan-aturan yang telah pun anda susun itu mengikut seperti mana yang telah pun dijadualkan bersama dengan anda. Dan petang hari ini menuju ke mana-mana lokasi, kalau dalam kereta, kalau bersama dengan telefon, kalau di tempat kerja saja, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi. Kalau tidak, boleh terus ke RTM Klik, sebab saya percaya 1.8M pengikut ketika ini bersama untuk selain pada mengikuti demam bola sepak World Cup 2026 berlangsung ke di tiga negara ini, iaitu Mexico, Kanada dan juga USA, yang pastinya menjadi igawan kita di bulan Jun dan Julai ini kan. So di sana anda juga boleh mendengarkan kami 34 sesi radio negeri yang anda dapat ikuti. Kalau rindukan nak balik Kelantan, boleh dengar Kelantan FM. Kalau rindu nak balik ke Sabah, Sabah FM. Ada macam-macam. Tapi kalau anda penyokong, peminat setia ataupun anak 06 Pahang, boleh dengarkan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan seperti yang kita telah pun wawarkan sebelum ini, hari ini insyaAllah kita akan seketika untuk bercerita panjang tentang Festival Belia Pahang 2026 yang dikabarkan berlangsung minggu ini, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Bendahari Majlis Belia Negeri Pahang ataupun pengarah projek Festival Belia Pahang 2026, iaitu Encik Muhammad Zaha Adnan, yang akan bersama dengan saya jangkaannya 2:30 minit petang. Kita nak cerita, kita nak bedah, kita nak kaji apakah mungkin aktiviti apa yang telah pun mereka sediakan untuk semua pengunjung-pengunjung yang akan membanjiri salah satu kompleks baru yang wujud di Negeri Pahang ini. Di mana lagi kita cerita ya? Lebih tepatnya di Kuantan lah. So nantikan waktu itu nanti 30 minit waktu saya akan bersama dengan anda ke udara dengan topik, iaitu Suara Belia Pahang. Belia memimpin komuniti berkembang di Festival Belia Pahang 2026.
1: Not salsa, not flamenco, my brother.
2: Do you know Natu?
3: What is Natu?

0: 2.30 minit petang ketika ini terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan pastinya seperti yang kita janjikan untuk anda hari ini, kita akan bercakap panjang 30 minit untuk anda semua seluruh negeri Pahang untuk kita wawarkan tentang Festival Belia Pahang 2026 yang telah pun berlegar beritanya yang akan berlangsung pada minggu ini. Dan insyaAllah untuk waktu dan juga ketika ini, kita akan terus bersama dengan Encik Muhammad Zaha Adnan, Bendahari Majlis Belia Negeri Pahang, ataupun lebih tepat sekali adalah pengarah projek Festival Belia Pahang 2026. Saya dah biasa dengan individu ini sebenarnya, bersama dengan Is. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, semua.
1: Okey,
0: alhamdulillah. Macam mana kat sana ni? Sebab semalam ada lalu tengok. Berantakan ke masih lagi dalam laluan ataupun track yang betul?
1: Sekarang ni kita alhamdulillah kita on track.
0: Okay.
1: Biasalah cabaran kita nak melaksanakan festival bersama dengan kita nak buat pelancaran untuk pembukaan Combest 2026 dengan berwajah baru.
0: Okay.
1: Jadi cabarannya dengan struktur renovasi yang masih lagi berjalan, dan alhamdulillah hari ni katanya 100% untuk diserah kepada Kompleks Belia bagi penganjuran festival belia lah.
0: Betul.
1: InsyaAllah semoga dipermudahkan lah.
0: Baik. Pastinya orang Kuantan, lebih tepatnya rindu. Dulu-dulu kita dah ada, kan? Tapi ini yang baru.
1: Kalau dulu orang panggil tepian gelanggang.
0: Ya. Memang yalah, semua orang kata komuniti berkumpul di situ. Yang main gym kat situ. Betul. Yang badminton kat situ. Segalanya lah berkumpul di situ.
1: Betul.
0: Berapa tahun rasanya kita menunggu yang baru ni?
1: Ui, lama.
0: Agak lama
1: sebelum juga, sebelum PKP sebelum PKP dia dah start untuk renovation, lepas tu terhenti sekejap dan bersambung semula. Dan alhamdulillah untuk tahun ni buat kali pertamanya lah festival belia dianjurkan di
0: lokasi ni,
1: lokasi baru lah. Sebelum ni ada je, cuma kali ni di tempat baru.
0: Baik. Seronoknya untuk kita cakap sebabnya festival belia ni, bila sebut pasal festival ni, dia berskala besar lah kita katakan. Dan jemputan ni meliputi seluruh daerah di Pahang ini. Silakan datang, silakan hadir. Tapi sebelum itu, sebelum anda nak hadir, anda kena tahulah apa yang ada pada Festival Belia 2026 ni. Dan mungkin Isni boleh kongsikan dengan kita kelainan yang dibawakan untuk tahun 2026 ni dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah.
1: Okey, untuk tahun ni, setiap tahun Festival Belia Negeri Pahang ni dianjurkan sempena sambutan Hari Belia Peringkat Kebangsaan.
0: Okey.
1: Jadi Pahang kita follow setiap tema yang dianjurkan di peringkat kebangsaan. Yang tahun lepas tahun 2024 gaya hidup, dan tahun untuk tahun 2025 dia ada mengikut segmentasi rakan muda. Dan tahun ni dia datang dengan 5 segmentasi digabungkan.
0: Okay.
1: Yang mana dia ada penciptaan kerjaya, lepas tu dia ada segmen-segmen yang melibatkan inovasi digital. Masih yang sama, cuma digarapkan kepada 5 segmentasi.
0: Okay.
1: Tapi still dia daripada segmentasi rakan muda dan gaya hidup anak muda.
0: Okey, kita tak ubah lah
1: benda yang diminati tu. Cuma dia
0: kalau resepinya
1: dulu 10,
0: tu
1: 5.
0: Okey, baik. So itu antaranya, lebih tepat lagi ataupun untuk anda lebih faham, kita akan terus dengan soalan-soalan berikut selepas ni lah. Mungkin anda nak tahu jugalah apa bakal dibawa ataupun dari segi tentatif aktivitinya nanti. Tapi sebelum itu jangkaan RM50,000
1: Ya, RM50,000.
0: Tahun lepas berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau ikutkan tahun lepas RM80,000.
0: Oh, okey.
1: Okey, tahun ni kita bukan letak RM50,000, kalau ikut RM80,000. Kita nak lebih lagi.
0: Baik.
1: Sasaran RM80,000 ni cabaran, cuma kali ni di tengah-tengah bandar Kuantan. Jadi saya rasa mungkin kita boleh dapat lebih daripada yang kita jangkakan lah.
0: Okey. So saya percaya semua NGO-NGO ataupun entiti-entiti yang terlibat ni sekarang ni tengah berusaha gigih lah untuk memberitahu semua pada semua kawasan.
1: Betul.
0: Agar orang kata, kalau dulu tepian gelanggang lebih orang kenal lah. Tapi nama baru ni adalah Combest.
1: Combest.
0: Lokasinya di Combest ini akan dibanjiri anda semua. Sebab saya dengarkan bukan sahaja ada aktiviti juga, ada jualan-jualan yang menarik juga kan?
1: Ya, kita bersama-sama kolaborasi dengan Pasar Sera. Siapa yang tak kenal Pasar Sera? Jadi dia dalam orang kata creative market punya vendor. Jadi dia bawa banyak makanan-makanan ataupun vendor-vendor makanan yang viral. Dan dia bawa juga aktiviti-aktiviti yang relate dengan festival beliau. Saya tak boleh reveal sini. Nak datang,
0: kena datang lah.
1: Cerita banyak-banyak nanti tak datang tak
0: best. Kena tahu, kena hadir. Bila tanggal ada, kita bagi tahu terus lah.
1: Okay, tarikh pada 10 hingga 12 Julai.
0: Okay, kira Jumaat, Sabtu, Ahad.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, so belia-belia di Pahang ni kita dah book anda semua.
1: Betul.
0: Tarikh ni pandai-pandai lah cari tempat tidur, tempat lepak. Yang pentingnya anda sampai ke festival Belia Pahang. Tapi mungkin nak tahu jugalah, selain pada sampai ke konti ni, apa strategi untuk memastikan 80,000 ni tercapai?
1: Okay, fokus festival belia kali ni, kita membawa dan kita mengumpul semua komuniti-komuniti belia yang dia ada favorism masing-masing.
0: Okay.
1: Contohnya kita bawa aktiviti Exploria.
0: Baik.
1: Yang tu kanak-kanak punya. Yang tetapi belia ni, kita kalau kata kita kecilkan skop, kita nampak belia untuk anak muda je.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya ada je yang kahwin umur 26.
0: Betul.
1: Belum lagi lebih 30 setiap belia.
0: Betul.
1: Tapi belia ke ibu bapaan. Jadi kita kumpulkan Exploria untuk kita tarik diorang datang ke situ.
0: Okay.
1: Yang mana peserta yang datang, yang hadir, maknanya pelajar-pelajar sekolah rendah yang tahap 2 ni, dia boleh dapatkan CJP-AJSK peringkat kebangsaan. Itu yang pertama.
0: Baik.
1: Dan jadi kita bawa juga dengan apa, Kejohanan Esports yang kita buat tak ada yuran, secara percuma. Kita ada Rodong Run Fest yang sekarang ni kita dah kumpul sebanyak 2,500 penyertaan.
0: Dengar-dengar sold out eh?
1: Berapa sold ini? Out. Siap viral, siap
0: Baik tu.
1: Jadi kita juga kita bawa dengan Pasar Sera, sebab Pasar Sera ni dia ada dia punya followers yang tersendiri.
0: Okay.
1: Jadi dengan aktiviti-aktiviti lain, kita ada doodle art, kita ada solekan daripada Diana Academy. Dia ada buat corporate punya, dia ada buat yang traditional. Kita ada juga barber daripada Faiz Barber yang buat pertandingan. Kita kumpulkan semua komuniti yang ada minat mereka tersendiri dalam dunia belia. Jadi ada yang RC yang selalu main dekat Lotus lumba-lumba. Betul. Tu bukan lumba haram.
0: Peminat-peminat kereta kontrol ni.
1: Jadi kita bawa kat situ. Kita ada push bike juga.
0: Okay.
1: Push bike yang mana selalu main kat tepi-tepi je, tapi kali ni kita kumpulkan di sini.
0: Ada track?
1: Wow. Jadi banyak lagi lah daripada sudut apa, aktiviti yang biasa-biasa, yang healing-healing, kepada aktiviti fizikal, kepada digital.
0: Okay.
1: Semua kita ada. Maksudnya kita ada konsert, kita ada konsert apa, yang galau tak galau, halau apa semua ada. Semua kita ada.
0: Okay, baik. So tak ada enter, orang kata terlepas pandang lah.
1: Ya, yeah, insyaAllah. Agak-agak tak ada terlepas pandang lah. Okay. Kalau ada terlepas nanti tolong komen kat TikTok. Betul. Apa yang tak buat
0: okay.
1: lagi.
0: Okay, anda juga di live TikTok ketika ni, kalau ada soalan-soalan nak tanya, kalau yang tak sempat saya tanyakan, boleh diajukan, insyaAllah. Minta tolong Is tanyakanlah. Boleh, eh? Okay. Seterusnya, mungkin kita nak tahu jugalah tentang tema yang dipilih. Itu belia memimpin komuniti berkembang. Ini tagline ataupun tema yang dipilih di negeri Pahang.
1: Ya, ini sebenarnya
0: keseluruhan.
1: Okay. Belia memimpin komuniti berkembang ni sebenarnya kita memfokuskan untuk anak muda. Dia memimpin tapi dia menyumbang kebalik kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Kita tak nak dia dia duduk dalam dunia dia. Kita tak nak dia duduk berpersatuan, dia hanya menyumbang dalam di kalangan dia.
0: Okay.
1: Kita ambil contoh, kalau mahasiswa dia duduk dalam dia punya circle, compounding sebagai MPP, menyumbang di dalam universiti, tidak kembalikan kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi macam mana kita nak nak bagi ataupun kita nak nak bagi satu dia punya jalan kepada ke mana dia nak menyumbang ke dalam masyarakat adalah program-program sukarelawan.
0: Okay.
1: Dibantu oleh Majlis Belia Negeri Pahang dan bersama Jabatan Belia Negeri Pahang dan Kerajaan Negeri Pahang. Contoh kita ambil macam dalam situasi banjir.
0: Okay.
1: Kita himpunkan semua sukarelawan Negeri Pahang di bawah Majlis Belia Negeri Pahang dan Jabatan Belia Negeri Pahang untuk bersama-sama bantu menyumbang tenaga. Mungkin awak tak ada wang ringgit.
0: Okay.
1: Tapi kederat awak ni untuk membantu dalam mangsa-mangsa banjir ni sangat diperlukan.
0: Okay.
1: Jadi dengan kesan itulah kita nak belia memimpin untuk membantu komuniti berkembang.
0: Baik. Salah satu contoh lain, contoh macam saya yakin dan percaya festival kali ni pun memerlukan volunteer.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kita buka juga untuk volunteer. Contoh untuk dalam fun run kita ada buka volunteers, Exploria pun dia perlukan volunteers dan festival belia sekalipun kita perlukan volunteers.
0: Okay.
1: Sambutan yang sangat baik, alhamdulillah.
0: Okay, baik. Sebelum kita berehat ni, cerita pasal 60 aktiviti yang dihimpunkan melibatkan 5 segmen tadi. Mungkin pencerahan sudut lain pula yang mungkin Is nak bagikan sebelum kita berehat.
1: Boleh. Untuk yang daripada 5 segmentasi, kita pecahkan kepada 60 aktiviti. Contoh kalau penciptaan kerjaya.
0: Okay.
1: Di bawah Diana Academy, dia adalah satu badan yang menyediakan sijil TVET. Contohnya dia ada manicure, pedicure.
0: Baik.
1: Dia ada massage dan dia ada solekan yang mana yang berminat untuk jadi makeup artist. Dan kita ada juga dengan barber yang mana sendiri dia ada keluarkan untuk siapa yang nak daripada masuk college sebagai ambil kursus sijil jangka pendek dan untuk nak bekerja dalam bidang kerjaya apa semua tu. Kita ada bekalkan. Dan kita juga dari sudut inovasi digital, kita ada bawa Exploria yang ada mempamerkan dia punya teknologi AI, AI gesture, AI untuk digital, dan juga IKBN sendiri dan PSDC juga dia ada bawa drone untuk kemahiran yang mana yang berminat untuk terbangkan drone, nak belajar tentang drone. PSDC pun ada. Dan juga kita ada bawa untuk yang kalau kata yang dalam dunia digital tapi nak jadi atlet, macam e-sports lah, Mobile Legend, e-football, car simulator, kita bawa juga apa semua. Dan dari sudut 60 aktiviti tu juga kita ada bawa yang dari segi bakat. Jadi bidang bakat ni contoh doodle art.
0: Okay.
1: Kemahiran untuk dia kreatif untuk buat doodle art. Kita ada mewarna. Dan ada juga kita buat dari sudut bakat dalam bidang vokal. Kita ada buat pertandingan single, duo apa semua.
0: Okay.
1: Mungkin sendiri nak masuk.
0: Janganlah.
1: Saya tak nak masuk sebab takut orang lain boleh cari
0: saya
1: makan.
0: Saya rasa saya biar bercakap daripada menyanyi.
1: Cakap pun dah sedar. Jadi baik cakap, jangan menyanyi.
0: Ya, betul. Okay, sekejap lagi kita mungkin nak cerita. Aden tanyalah pada kita, apa manfaatnya festival belia ni pada belia? Panas juga soalan tu.
1: Ya, boleh. Saya boleh jawab.
0: Jadi kita jawab untuk anda. Okay, jadi apa-apa terus bersama dengan kami. Hanya di Radio Malaysia. Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya betul, selain demam Piala Dunia, anda juga boleh dengarkan kami secara online di RTM Klik. Saya percaya ramai yang dah pun download apps ini sebab bukan sahaja di mamak-mamak, di rumah-rumah, di tempat kerja. Sekarang ni kita boleh layan daripada aksi pagi hari sampailah waktu anda bekerja pun, anda boleh tengok di telefon anda di RTM Klik, okay? So, kita nak go through tentang tajuk kita hari ini. Festival Belia. Is masih lagi bersemangat bersama dengan kami di live TikTok juga ketika ini. Ada Ash, ada soalan-soalan? Ash tanyakan kat Mat. Saya buka Mat lah. Ada ke Ash soalan-soalan?
2: Contoh soalan dia kan?
1: Dekat sikit dengan Mat Ash. Bagi masuk dalam Mat. Ada Ash?
2: Ada banyak soalan memuji lah.
1: Soalan memuji, oh. Alamak, dia struggle nak buat yang ni. So makan pun tak done sebenarnya. Ash, Ash, cakap kat mic. Cakap kat mic. Cakap kat mic lah. Jangan pegang mic tu. Cakap je.
3: Okay, okay, okay.
1: Okay, ada soalan-soalan ke?
3: Banyak pujian lah.
1: Banyak pujian.
3: Ada soalan.
1: Okay.
3: Banyak fans-fans Abang East ni. Kalau kita tengok kan.
1: So selaku big boss untuk projek ni, thank you untuk yang support sebenarnya. Di belakang bukan orang kata sikit-sikit orang.
4: Alhamdulillah lah, support daripada yelah, saya ini kali kedua lah. Kali kedua diberi kepercayaan selaku pengarah projek untuk Festival Belia. Pada 2024, saya. Dan kali ini 2026, saya sekali lagi. Dan saya berterima kasih kepada Majlis Belia Negeri Pahang dan Jabatan Belia Negeri Pahang kerana memberi ruang kepercayaan dan keyakinan kepada saya untuk melaksanakan Festival Belia.
1: Saya rasa memang, macam orang hebat ni dia tak biar nak ni QC-QC jalan je. Saya rasa macam tu.
3: Eh bukan.
1: Aduh. Okay, baik. Tapi kita lengahkan masa lagi. Kita ada waktu seketika untuk kita tanyakan ni, menjawab soalan panas ni. Apa manfaatnya Festival Belia ni pada belia dan masyarakat?
4: Tolong. Okay, manfaat belia kepada Festival Belia Negeri Pahang, ini adalah platform anda semua untuk awak menzahirkan idea dan bakat terpendam awak, tapi melalui platform yang betul lah. Melalui channel yang betul. Contoh, jika awak nak menyuarakan pandangan ataupun idea awak, kita ada buat pertandingan podcast. Tetapi melalui Majlis Belia Daerah. Jadi awak kena duduklah bersama dengan persatuan
1: dahulu, eh.
4: Ya, betul. Jangan takkan awak nak duduk tepi jalan pegang kad plakat tu macam tu kan. Itu tak boleh lah. Tak betul. Kena tanggap dengan boleh lah. Jadi gunakan platform yang betul. Jadi kalau kata awak nak tunjukkan bakat awak ni pandai main sikit, mungkin awak boleh bersama-sama dengan persatuan yang betul. Persatuan skateboard apa semua kan. Dan kalau kata awak nak pandai bakat dari segi melukis atau mural apa semua, dan kita pun ada buat pertandingan untuk menunjukkan bakat awak.
1: Bakat seni ni sangat luas sebenarnya.
4: Jadi Festival Belia ni adalah hari belia untuk semua belia express dia punya bakat, idea dan sebagainya.
1: Betul.
4: Cuma dengan platform yang betul.
1: Betul. Kalau dikatakan sebagai ekspresi ni, dia tak cukup sehari.
4: Ya, betul.
1: Sebab tu kena ada 3 hari.
4: Kena ada 3 hari.
1: Guys.
4: Dan kita buat daripada pagi sampai pukul 11.30 malam.
1: Oh, lama-lama.
4: Ya.
1: Okay, baik. So, nak main, ada tempat main. Nak orang kata mendapatkan ilmu, ada tempat ilmunya. Ada, kalau lapar pun ada jualan makanannya.
4: Ya, betul.
1: So, saya rasa kalau satu hari anda kat situ pun, no hal lah rasanya.
4: InsyaAllah.
1: Okay. Baik, seterusnya, as pengarah projek lah, mungkin mewakili Majlis Belia Negeri Pahang juga, kita nak tahulah cabaran terbesar yang terpaksa diharungi untuk melakukan ni. Sebab ni mungkin ada negeri-negeri yang belum buat lagi. Nak tahu juga ni apa struggle-nya Is dan juga tim untuk nak belasah benda ni jadi-jadi ni.
4: Okay, untuk kali ni cabaran dia adalah satu tempat baru.
1: Okay.
4: Bila tempat baru,
1: pengalaman barulah.
4: Orang semua tahu kalau Kuantan ni merupakan Kuantan Darul Event.
1: Betul.
4: Jadi kami tapis, kami nilai dan kami kena draft betul-betul setiap aktiviti yang dipilih.
1: Okay.
4: Supaya yang pertamanya tidak bertindih dengan, contoh kalau kata kita nak buat, orang lain dah buat dah.
1: Okay.
4: Dan pada tarikh tu adalah tarikh yang sama orang buat.
1: Pun ada event lain.
4: Ya, betul. Dan kita mesti datangkan satu kelainan yang kita orang kena fikirkan. Awak orang kena datang Festival Belia sebab dekat sini je yang ada. Jadi cabaran yang kita nak duduk dalam satu team, kita duduk dalam apa bersama-sama komuniti yang lain untuk kita brainstorm dapatkan the best
1: jalan tengahnya
4: yang kita boleh bawa. Ini adalah kelainan dan ini je yang ada.
1: Okay.
4: Jadi alhamdulillah kita dapat apa support daripada team-team yang daripada luar. Contohnya Pasar Serah sendiri yang ada deliver idea daripada apa komuniti-komuniti kecil yang lain yang sentiasa support dan beri kepercayaan untuk dia orang nak bersama. Kita ambil contoh lah, kalau sebelum ni yang RC tu dia duduk main kat tepi je, tapi dia boleh dapat tarik crowd yang ramai. So kita jemput dia untuk bersama-sama dalam ni. Alhamdulillah dia dapat sokong. Sama dengan push bike. Sama juga dengan Exploria. Exploria ni dia biasa tour satu Malaysia untuk pesta buku antarabangsa, pesta buku apa semua. Jadi kita tarik untuk dia duduk bersama-sama. Dan kita dapat tarik juga macam Joe sendiri sikit kan, untuk nak duduk buat bersama-sama. Ini kita dah duduk, kita nak ajak dia orang supaya dia orang boleh daripada komuniti yang kata dipinggirkan, anak tiri ke apa semua. Ini tak, ni jadi anak kandung.
1: Ini yang nak curahkan pada masyarakat. Hari inilah masanya. Okey, baik. Tempat baru, cabaran baru, ada kelemahan dia, ada kelebihannya.
4: Ya, betul.
1: Tapi kita tak nak tengok yang kelemahan, sebabnya minggu ni kita nak jalan dah. Kelebihan tempat lokasi baru ni.
4: Okey, untuk kali ni, kalau sebelum ni tepian gelanggang, orang biasa orang cakap kata padang je ada, mana ada balapan. Kali ni kita ada balapan. So kali ni kita ada Dewan Auditorium. Dulu tepian gelanggang mana ada Audi. Ada gelanggang bola jaring, badminton pun semua. Kali ni kita ada Dewan serbaguna. Kita ada Dewan Auditorium.
1: Saya dah masuk, lawa.
4: Ya, kita ada gelanggang terbuka. Kita ada skate park yang dulu dia belakang, lepas tu dia buat kat depan. Kali ni dia buat kat depan juga. Jadi sebenarnya kat sini, dekat sini kita ada banyak lagi tempat yang sebenarnya kompleks belia ni kita boleh jadikan sebagai youth center. Awak bukan semata-mata nak menunggu festival belia saja, tapi dia boleh datang untuk awak duduk sini, awak lepak.
1: Betul.
4: Sinilah center yang sebenarnya untuk anak muda. Tak kisahlah 30 ke bawah ni, yang kahwin tak kahwin apa semua boleh duduk di sini. Boleh express apa awak nak buat.
1: Betul.
4: Dengan bantuan Majlis Belia Negeri Pahang dan Jabatan Belia Negeri Pahang.
1: So tapi sos yang betul lah. Ya, orang betul, kata kan dengan cara yang betul, dengan orang kata bantuan. Sebenarnya boleh minta bantuan daripada Majlis Belia sendiri. Mungkin kalau tak ada fokusnya, apa nak buat?
4: Betul
1: kan. Sebab kadang-kadang ada persatuan-persatuan ni ialah orang kata kesempitan masa, waktu, lokasi kan. Tapi bila Is bagi tahu tadi, ini adalah orang kata pencetus, orang kata semangat baru untuk anda. Kalau tak ada tempat ke, inilah ruang yang cukup besar yang didirikan betul-betul di tengah bandar sebenarnya. Boleh menghasilkan pelbagai karya yang anda mahukan. Jadi dia meliputi semua aspek yang ada dalam belia itu sendiri. Okey, sebelum kita berakhirlah, mungkin kita nak tanya juga pada Is, boleh bagi tahu kita tentang entiti-entiti, NGO-NGO, badan-badan yang terlibat sama untuk bekerja kali ni.
4: Okay, untuk agensi sebenarnya kalau saya nak kredit memang banyak.
1: Betul,
4: lah.
1: Betul, terlalu banyak sebenarnya.
4: Banyak lah. Kita pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada, khususnya pada Kerajaan Negeri Pahang.
1: Okay.
4: Sebab ini adalah Kerajaan Negeri Pahang yang banyak invest bagi menjayakan. Kerajaan Negeri Pahang membelanjakan yang dana yang sangat besar untuk meraihkan belia anak muda dalam negeri Pahang.
1: Sampai masuk sebenarnya Dewan Sidandun.
4: Ya, betul. Sebenarnya kalau ikutkan, negeri lain pun jealous dengan negeri Pahang. Sebab Kerajaan Negeri Pahang dia ada satu bajet untuk meraihkan. Dia kira welcoming belia untuk dalam satu festival belia ni. Jadi itu yang terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, dan kedua kepada agensi-agensi lain, khususnya macam PDRM yang sentiasa memberi kerjasama baik dari segi kawalan dan keselamatan. RELA, TNB, dan kepada kita punya para penaja lah. Saya untuk para penaja kita, kita ada Freka, kita ada Maxis, Salcom DG, Exploria, Pelangi Publication, dan banyak lagi. Saya nak quote satu, saya takut terlepas, nanti orang marah pula saya.
1: Okay, baik.
4: Tapi terima kasih lah agensi agensi sangat baik, untuk agensi kerajaan yang support, uh-huh, dan untuk penaja pun terima kasih banyak yang bersama menaja bagi menjayakan Festival Belia Negeri Pahang.
1: Okey, dan kita harapkan curahan support mereka itu dapat anda panjangkan dengan hadir beramai-ramai pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad ini.
4: Ya, betul.
1: Okey, yes, mungkin sekejap lagi saya habis live ni confirm ada tanya macam ni. Yang Festival Belia Pahang ni orang Pahang je ke boleh datang?
4: Eh, hey, orang luar boleh.

0: ke online ke ataupun walk in dulu.
1: Okey, ada yang beberapa program yang kita buka lebih awal untuk dapatkan penyertaan.
0: Contoh macam Fundrun tadi.
1: Ya, betul, macam Fundrun dan macam apa Explorias ni dah buka awal, pertandingan Muara Dudaat, e-sports apa semua buka awal. Ada penalti pun semua. Ada juga yang belia boleh datang, dia boleh cuba banyak aktiviti yang percuma.
0: Okey.
1: Dan setiap dia orang join situ, dia boleh dapat banyak cenderahati sagu hati yang dibekalkan kat setiap booth. Dia ada masing-masing punya tarikan.
0: Okay.
1: Jadi tak adalah macam datang tak tahu nak buat apa. Di bahagian Pasar Seras sendiri pun dia ada aktiviti yang boleh mari mencuba. Kita ada banyak dekat ruang situ, banyak zone-zone yang mari mencuba. Awak boleh nak cuba nak main car simulator, boleh. Awak nak duduk main AI gesture pun semua boleh.
0: Okay.
1: Awak nak pergi nak try buat painting face pun ada pun semua. Semua ada. Dan ini pun saya kena maklumkan, mungkin mungkin ada yang pengunjung tanya ada, ataupun biasalah kadang-kadang netizen cakap parking susah lah apa semua. Jangan risau, kita bersama dengan Basmai. Basmai ni merupakan kita punya antara penaja bersama.
0: Okay.
1: Okay, semua boleh parking di parking stadium. Kita ada zone A dekat ruang yang parking besar, pintu masuk grandstand tu. Situ parking. Dan ada bus charter. Bus charter sempena festival Belia Negeri Pahang.
0: Tak perlu jalan kaki
1: Tak perlu jalan kaki.
0: Baik, faham.
1: Tunggu saja bus tu akan. Tapi kita ada buat penjadualan lah. Kita tak adalah naik seorang jalan, naik seorang jalan. Dia
0: okay,
1: ada,
0: faham.
1: Ada, tunggu je di situ, bus akan ambil. Kita ada dua parking, zone A dan zone B.
0: Okay.
1: Okay, jadi ada dua bus. So pengunjung yang datang tak nak jalan kaki boleh parking situ dan naik bus. Bus tu nanti pula special, kita ada bus yang stiker dia Festival Belia. Itu kira nak tahu dah bus tu memang pergi ke komplek Beli Sukan. Okay.
0: So temanya biasanya kuning, macam itulah colour yang berwarna-warni kan.
1: Betul.
0: So Jumaat satu ahad ni Kuantan akan berwarna-warni untuk ada selain daripada aktiviti yang banyak. Sebelum kita berakhir, kita dah hujung ni, mungkin harapan dan juga jemputan pada semua secara rasminya di sini, untuk semua orang Pahang, untuk luar Pahang yang mungkin berminat juga nak hadir, silakan.
1: Okay, saya selaku pengarah projek bagi Festival Belia Negeri Pahang sangat mengalu-alukan semua rakyat Pahang, tak kisah yang berada di Kuantan atau di luar Kuantan. Khusus orang Pahang, anak Pahang, inilah tempat Festival Belia, yang ini adalah hari belia, hari awak orang. Jadi datanglah support Festival Belia ni. Banyak sangat acara menarik daripada pukul 8 pagi hingga 11.30 malam.
0: Okay.
1: Jadi pada hari Jumaat tu, tapi bermula selepas Jumaat. Jadi bermula selepas Jumaat, kita ada banyak program yang kita sajikan. Saya nak cerita sebab ada lebih 56 aktiviti.
0: Wow,
1: sangat
0: banyak.
1: Sangat banyak. Jadi saya sangat mengalu-alukan rakyat Pahang khususnya, datanglah ke Festival Belia Negeri Pahang. Anda akan rasa kelainan. Ini bukan program hanya beli makan kenyang sandar, bukan. Ini tempat yang lain daripada lain.
0: Ya, betul. Ni kira kalau budak-budak sekarang pot lepak lah ni. Pot lepak sampai jadi. Okay.
1: Betul.
0: Okay, jadi sekali lagi kita ingatkan kepada anda, minggu ini, Julai ini, bermula 10 sebenarnya, 10, 11, 12 Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jangan lupa untuk kita berkumpul ramai-ramai di lokasinya tadi, Combes, pusat baru yang didirikan di tengah bandar, dan pastinya berkaitan dengan Festival Belia 2026. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Izzahar Adnan yang sudi bersama dengan kita hari ini.
1: Baik,
0: good luck
1: sama.
0: Dan selamat maju jaya untuk sampai penghujungnya nanti,
1: insyaAllah.
0: Cantik untuk anda semua. Jadi kita undur diri dahulu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pening, jangan pusar. Minggu ini kita dah bagi satu skedul cantik untuk anda, Belia-Belia Negeri Pahang. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM 1.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantak.
0: Jun Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Harun Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Uji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
3: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
1: Bintang kecil.

0: Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

0: 王气霸王本本。
1: OK, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan berteman ke Kuala Budak Arwan. 3.16 minit petang ketika ini. Menemani Damon dalam kenderaan rumah, ofis, event-event yang sedang berlangsung sekitar negeri Pahang. Gulak untuk anda semua. So, hari ini saya kesurangan bersama dengan anda semua di talian. Kita tak buka lah talian. Tapi saya akan kongsikan pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung. Juga yang turut hadir bersama dengan Pahang FM. Okay? Okey, sekejap lagi saya akan sambung terus pasal festival belia ni. Apa yang menarik akan menyusul anda nanti. Tapi sebelum itu, kalau anda nak menang tiket konsert, kita ada juga untuk anda yang tak lama lagi akan kita buka bulan Julai ni. Iaitu Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, menganjurkan sebuah konsert Gen Z, iaitu Z Nation 2026. Konsert untuk anda semua, seperti yang dimaklumkan, ini adalah akan berlangsung pada 26 September 2026, Sabtu 8 malam, bertemu tempat di Ideal Life Arena Damansara. Dan antara yang akan bersama dengan anda kalau anda hadir pada konsert ini iaitu Aisyah Retno, Ismail Zani, Iman Troy dan juga Zinaka. Dan konsert ini bertemakan Z Empowerment, bagi membentuk diri dan juga mengekspresikan idea serta kreativiti melalui pesta ataupun pentas hiburan. Dan Z Nation 2026, konsert ini juga merupakan satu manifestasi keberanian, kebebasan dan solidariti generasi digital masa kini. Dapatkan tiket anda, tiket rasmi Z Nation 2026. Nanti kita akan kongsikan bila kita akan belanja tiket-tiket free untuk anda. Okey, sebab saya dengar-dengar kata seorang boleh menang 2 tiket. Okey, jom kita terus berhibur untuk petang hari ini. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Kon, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bawang Chip Bawang Bon
1: Bad. Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bawang FM, satu pilihan 3:33 minit petang ketika ini. Seluruh negeri Pahang menemani anda dengan siaran satu-satunya peneman petang anda, Bawang FM satu pilihan. Okey, so mungkin ada yang tertanya-tanya, hari ni ada bola, semalam tunggu-tunggu tak ada bola. Aduh, letih lah, dia memboleh tengok jadual kan. Yang akan berlangsung, perlawanan pertama melibatkan suku akhir Perancis yang akan orang kata menyekat kemarahan Morocco. Ini ulangan semifinal tahun sudahlah di Qatar tak silapnya kan. Dan esok ataupun awal pagi esok jam 4 pagi mereka akan turun beraksi untuk merebut satu slot ke separuh akhir. Selain daripada itu, Sepanyol akan turun beraksi pada 11 Julai 3 pagi, 12 Julai 5 pagi, pertemuan di antara Three Lions. England akan mengunjungi orang kata skuad-skuad hebat dari Norway ini. Dan akhir sekali, Argentina yang akan bertemu dengan Switzerland dijangka berlangsung pada 12 Julai jam 9 pagi. Okey, selamat menonton untuk anda semua. Harap-harap tim-tim yang anda sokong masuk ke separuh akhir 15 Julai, tanggal 15 Julai nanti. Okey. So, macam mana perjalanan tim anda, dah bergerak terus ke hadapan ataupun dah terhenti? Dengan kata ramai kecewa dek kerana Brazil tumpas di peringkat sebelum ini kan. Jadi apa-apa pun, yang mana dah kalah itu kena tabah, kena sabar. Yang mana menang tu jangan overconfident sangat. Bukan sebab apa, tengok-tengok kan, ada juga yang bergaduh di kedai-kedai mamak, di restoran-restoran. Tengok bola ini ataupun sukan ini dalam menyatu padukan kita, bukan untuk buatkan kita berantakan. Kena ingat tu, lagi-lagi melibatkan harta benda awam. Dan juga yalah, contoh macam kat kedai, ada rosak meja, patah kursi, mangkuk, cawan pecah, tak best lah macam tu kan. Kita layan bola sebenarnya nak berkawan, alah usik-usik sikit tu biasalah. Cakap Messi tu anak emas FIFA, biasalah, janganlah marah sangat, sabar. Okey, jom kita terus beribadah dengan lagu ni, Raja Wali, Terbang Tinggi. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Jun, mabar kabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zun Nurani. Dan Zun, inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

34 stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Hits dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi melantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
1: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang. Popet.

0: 王记霸王本麦。
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 4.21 minit petang. Sebelum kita nak teruskan perjalanan, kita terus bersama dengan anda ke jam berikutnya ataupun waktu berikutnya. Ni, cerita pasal Majlis Bandaraya Temerloh, tayangan skrin LED Dataran Temerloh, anjuran Majlis Bandaraya Temerloh menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan secara langsung terus dari big screen LED di Dataran Temerloh. Okey, bila? 12 Julai, perlawanan suku akhir. Kemudiannya 15 Julai pukul 3 pagi, perlawanan separuh akhir pertama. 16 Julai, 3 pagi juga, perlawanan separuh akhir kedua. Dan pastinya final akan ditayangkan pada tanggal 20 Julai 2026 yang berlangsung jam 3 pagi. Jadi nak jemput semua yang berdekatan dengan kawasan ini, terutamanya orang Temerloh lah ya, sila bawa tikar dan kerusi healing untuk kita enjoy sama-sama big screen tayangan final ataupun perlawanan-perlawanan di peringkat suku akhir sehinggalah ke final nanti tentang FIFA World Cup 2026.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

semua lagu-lagu tu? Ada. Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: Ina.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya benda membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pohon FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan semua ujian itu besar. Kadang-kadang yang kecil itulah yang menguji akhlak kita. Orang tegur kita, orang buat silap dengan kita, terus kita rasa nak melenting. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan yang menang bergusti, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar menyatakan, kekuatan sebenar adalah kekuatan mengawal diri. Marah itu memanglah normal, tetapi bagaimana kita nak menguruskan marah itu, itulah akhlak. Nabi ajar, kalau marah kita diam, kalau berdiri kita duduk, kalau masih marah silakan ambil wudu. Kenapa? Sebab marah itu api. Kalau tak dikawal, maka marah itu boleh jadi membakar hubungan, memutuskan silaturahim dan menghancurkan hati. Maka hari ini kita kawal marah kita, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang sentiasa sabar dalam setiap keadaan.
2: Cantiknya iman.

0: Radio Brescia. Bang FM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di

Asia Pahang FM, satu pilihan. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmi.

0: Kelantan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. 2 lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bovi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bovi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Bleu pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

drama coming. Talk Run Tina. Ladies and aunts, yang lalu kat FYD. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam je! Carta FM.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Apa yang trendy? Ha? Yang FYP pun ada. Siaslah semua ada.
2: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

0: Satu Jam Dah
1: bersama kami.
2: Talk Run Tina
1: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP
0: TikTok.
1: Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
3: di channel Pahang FM.
1: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll.
4: You on? Tap-tap je, okay?
1: Playlist terbaik, Pahang FM.
0: Satu jam dah!
1: Carta FM. FYP.

0: Yang trending.
1: Ha? Yang FYP pun ada.
0: Seriuslah semua ada.
2: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

0: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Saifullah Harun Sulaiman dalam Khabar Pahang edisi petang 9 Julai 2026. Sari berita utama, Muid junjung titah Sultan Pahang berhubung solat Jumaat di pusat beli belah. Rumah di Felda Sungai Kemahal musnah dalam kebakaran. Berita sepenuhnya. Jabatan Mufti Negeri Pahang bersama Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muid semalam menjunjung titah Sultan Pahang berhubung cadangan mewujudkan surau atau musola bagi solat Jumaat di pusat membeli belah di negeri ini. Baginda bertitah Muid ialah pihak berkuasa yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal masjid dan surau di Pahang. Solat Jumaat juga hendaklah memenuhi syarat dan menurut mazhab Syafi'i, termasuk didirikan dalam waktu zuhur, didahului dua khutbah dan diakhiri sekurang-kurangnya 40 lelaki mukallaf yang bermustautin. Baginda turut menegaskan solat Jumaat tidak boleh diadakan serentak di kawasan berhampiran kecuali atas sebab tertentu dengan keputusan Sohibus Samahah Mufti Negeri Pahang serta perkenan baginda. Jabatan Mufti Negeri Pahang dan Muib turut menjunjung titah baginda supaya institusi masjid dan surau di Negeri Pahang terus diperkasa serta dimartabatkan sebagai pusat ibadah dan penyatuan ummah. Sebuah rumah separuh kekal di Felda Sungai Kemahal Triang dekat Bentong musnah kira-kira 95% dalam kebakaran yang berlaku pagi tadi. Nolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Solehuddin Isa berkata kebakaran disedari oleh orang awam yang berada berhampiran sebelum pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.39 pagi. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat kerana semua penghuni rumah berkenaan keluar bekerja ketika kejadian berlaku. Beliau berkata 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Karak bersama sebuah jentera bergegas ke lokasi dengan operasi turut dibantu 7 anggota dari BBP Teriang. Menurutnya, bomba memadam kebakaran rumah keluasan 20 kali 40 kaki menggunakan satu aliran hos, satu bracing dan dua nozzle dengan sumber air pilih bomba. Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya sebelum kerja-kerja overhaul dijalankan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebuah kedai di dalam kawasan sesi minyak di Jalan Sultan Abdullah berhadapan bangunan Tabung Haji Kuantan musnah dalam kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Noridan Yunus berkata pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuantan menerima panggilan kecemasan pukul 3.54 pagi sebelum anggota serta jentera ke lokasi kejadian dengan api berjaya dikawal sepenuhnya pukul 4.42 pagi. Kebakaran melibatkan sebuah kedai berkeluasan kira-kira 20 kali 25 kaki persegi yang memusnahkan keseluruhan premis. Operasi pemadaman menggunakan beberapa aliran hos sepanjang 100 kaki manakala BBP Indra Mahkota turut membantu dengan sebuah fire rescue tender FRT bersama 6 anggota. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Pahang menjemput orang ramai yang berbakat dalam nyanyian menyertai uji bakat Bintang Piramli 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu ini. Program di bilik serbaguna RTM Pahang dari pukul 10 pagi hingga 4 petang itu terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Uji bakat berkenaan bertujuan mencungkil bakat baharu di samping menghargai dan meneruskan legasi seni Allahyarham Tan Sri P. Ramli menerusi persembahan lagu-lagu Malar Segar. Orang ramai yang berminat boleh hadir ke lokasi uji bakat manakala maklumat lanjut boleh terus diperoleh menerusi Facebook rasmi Pahang FM. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani, saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 5.55 minit petang ketika ini. Hampir 4 jam saya bersama dengan anda. Dan begitu kita pun dah sampai penghujungnya untuk hari Khamis 9 Julai 2026, 23 Muharram 1448 Hijrah. Jangan lupa apa yang kita kongsikan sepanjang 4 jam hari ini. Pertama sekali berkaitan dengan festival belia Pahang 2026 dan juga uji bakat Bintang Piramli dan juga uji bakat bintang kecil yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini bermula 10 pagi sehingga 4 petang. Kalau ada lewat lagi, insyaAllah kita boleh tunggu. Yang penting anda bawa orang kata apa yang penting dari rumah untuk diuji bakat, dinilai untuk anda diterima sebagai wakil negeri Pahang. Okey, jadi apa-apa pun, thank you so much untuk hari ini. Kita minta ampun, minta maaf, saya tak dapat bersama dengan partner saya untuk minggu ini. InsyaAllah kalau dah sihat nanti Isnin kita akan bersama dengan anda semula mulai pagi di Zon Aktif 6 pagi hingga 10 pagi. Okay, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Nadira dan juga Hello Zaini, untuk anda. Peluklah mereka yang anda sayang. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Sudah lama kita berjauhan.

0: Radio Gracia. Pahang FM.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Alhamdulillah, kita dapat masuk ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saya Reef akan bersama-sama dengan anda. Terima kasih juga kepada Harun yang dah pun temankan anda tadi dalam Zon Abu Gabawih 2 hingga 6 petang. Bersiaran kita edisi hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. Hari ini juga tanggal 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam. Terus setia bersama dengan kami. Sekejap sahaja lagi nanti kita akan bersama sama dalam rancangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, Ilmu, Iman dan Takwa, pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini, dan kita berada dalam rancangan Jendela Ilmu macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis. Kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu, dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat dan pastinya bersedia dan sentiasa bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang berada di ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi Dato' Mufti, apa khabar? Sihat ya?
2: Saya alhamdulillah baik-baik saja DJ Rif, dan kita harapkan juga seluruh pendengar Pahang FM juga dalam keadaan baik dan sihat sejahtera insyaAllah.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan untuk semua pendengar-pendengar yang bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah Dato' Mufti, hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu kita akan berbicara berkenaan dengan sedekah dan kemasyarakatan serta alam sekitar. Sedekah, kemasyarakatan dan juga alam sekitar, itu perbincangan kita untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mungkin boleh kita mulakan dengan mukadimah yang akan diberikan oleh Dato' Mufti. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minas-samia'alim minasy-syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wala tu'assir amma ba'd. Terima kasih DJ Rif yang saya kasihi, seluruh pendengar Pahang FM. Semoga semuanya berada dalam kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dalam sesi ataupun dalam slot Jendela Ilmu pada petang ini. Terima kasih DJ Rif kerana bersama-sama saya pada petang ini. Dan sebagaimana biasa DJ Rif, saya akan terus menyambung perbincangan saya berkaitan dengan hadis-hadis mengenai sedekah, mengenai berbuat kebaikan melalui sedekah. Dan himpunan hadis-hadis berkaitan dengan sedekah ini saya akan cuba lengkapkan. Paling kurang sebanyak 40 hadis. Kita sudah menamatkan lebih kurang 29 hadis di jirif. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah dan tema yang saya bincangkan pada minggu lepas dan akan disambung pada minggu ini berkaitan dengan sedekah dan manfaat kemasyarakatannya. Jadi sebelum saya meneruskan dengan hadis-hadis yang seterusnya, saya suka DJ Rif untuk membaca satu potong ayat suci Al-Quran, dan di akhirnya juga disebut tentang bagaimana kelebihan mereka-mereka yang melakukan sedekah. Jadi dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifah وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat ini dijerif ayat yang ke-20, memang sedikit panjang. Jadi yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau wahai Muhammad berdiri, yakni bersolat, kurang daripada 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang berjalan di bumi mencari sebahagian kurniaan Allah, yakni rezeki Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh, yakni balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah keampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sidang hadirin, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, dalam ayat ini menerangkan kepada kita tentang kelebihan mereka-mereka yang mendirikan ibadah solat. Dibicarakan tentang ibadah solat Qiyamul Lail di sini, sama ada 2/3 malam ataupun separuhnya ataupun 1/3 malam. Dan sebahagian daripada masyarakat Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah-ibadah yang sedemikian, dan Allah lah yang menentukan malam dan siang. Jadi Imam Ibn Katsir contohnya dalam ayat ini mengatakan bahawa apabila diperkatakan tentang melakukan ibadah ini sama ada 1/2 malam 1/3, menunjukkan bahawa aitaratan hakadha wa taratan hakadha, menunjukkan kadang-kadang begitu sembahyang malamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian kaum muslimin. Wa zalika kulluhu min ghairi qasdi minkum, semuanya bukanlah kamu tentukan nak buat separuh malam ataupun separuh malam kerana apa, walakin la taqdiruna ala almuwadhabati ala ma amarakum bihi min qiyamil lail. Kenapa? Kerana mereka juga, kamu juga tidak mampu biasanya untuk berterusan melakukan perkara-perkara tersebut pada malam hari untuk kita pastikan. Kerana tengah malam saja contohnya bersolat, maka kadang-kadang ataupun kebiasaannya orang-orang yang melakukan sembahyang malam, kalau dia ada kekuatan pertengah malam, dilakukan pertengah malam. Kalau di akhir malam, dia akan lakukan di akhir malam. Dan bukanlah menjadi satu bebanan untuk mereka menentukan waktu tertentu pada waktu yang cukup luas tersebut. Jadi dalam ayat ini mengatakan tentang kebaikan yang dilakukan oleh sebahagian daripada kaum muslimin yang menunaikan sembahyang malam. Dan pada waktu itu disebutkan, dikaitkan faqra umma tayassara minal Quran ai min ghairi tahdil di bi waqtin walakin qumu min al-lay ma tayassara. Jadi tanpa kita menentukan waktu tertentu untuk kita menunaikan sembahyang malam, kalau tak mampu untuk kita tentukan satu-satu waktu, boleh waktu-waktu yang berbeza, dan bacalah ketika sembahyang malam itu apa-apa yang mudah daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi hadis ini di kadang-kadang disebutkan oleh ulama menunjukkan bahawa bagaimana kebiasaan dan sesetengah golongan mereka perlu menghidupkan, menjadi kewajipan kepada mereka untuk sembahyang malam. Contohnya mazhab Hasan Basri, Imam Ibn Katsir mengatakan annahu kana yara haqqan wajiban ala hamalatul Quran an yakumu walau bisyai'in minhu fil lail. Jadi bahkan sebahagian ulama mengatakan orang-orang yang pemikul Al-Quran ini ataupun orang-orang yang dipertanggungjawabkan menegakkan Al-Quran, memahirkan diri dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu Al-Quran juga hukum hakamnya, menjadi tanggungjawab kepada mereka untuk bangun pada sebahagian malam, untuk bangun kepada sebahagian malam. Sesengah ulama sampai begitu dijerif menunjukkan kepentingan sembahyang malam. Ala kulli hal, kita dah faham bahawa sembahyang malam merupakan satu ketaatan dan dianjurkan untuk kita melakukan perkara-perkara tersebut. Kemudian ayat ini dijerif bersambung selepas pada itu. Ya, disambung tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Kali ini berkaitan dengan amalan-amalan wajib. Dirikan solat, tunaikan solat. Kemudian disambung selepas itu wa aqradullaha qardan hasana. Berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa aqridullaha qardan hasana. Jadi dimaksudkan dengan memberi pinjaman iaitu memberi, melakukan perkara-perkara kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada situ akan kita akan mendapat ganjaran yang besar. Kemudian ayat tersebut menyebut wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, iaitu apa-apa yang kamu perbuat daripada perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara sedekah yang kamu infakkan, nescaya bahawa ianya untuk diri kamu, untuk kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, dan balasan di sisi Allah itulah tajiduhu indallahi khairan wa a'dham ajra. Balasan di sisi Allah adalah balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan wastaghfirullah, mintalah ampun daripada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begini keadaannya di Jerif, menunjukkan bagaimana besarnya mereka-mereka yang melakukan ibadah sedekah.
3: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: Anda masih lagi mendengar Pagi FM, satu pilihan dalam rancangan Jendela Ilmu. Ketika ini bersama-sama dengan saya, Rif, dan juga tetamu saya bersama-sama Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan sedekah, kemasyarakatan dan juga alam sekitar. Jadi seterusnya, Dato' Mufti boleh berkongsi dengan kita berkenaan dengan hadis-hadis sedekah dan juga alam sekitar. Jadi silakan Dato' Mufti dengan penerangannya.
1: Terima kasih DJ Rif. Baik, untuk seterusnya, hadis-hadis pilihan saya berkaitan dengan tema sedekah dan kaitannya dengan alam sekitar, sama ada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi hadis seterusnya, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-atash fa qala ar-rajulu laqad balagha hadha al-kalba min al-atashi مثل الذي كان بلغ بي فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال نعم في كل ذات كبد رطب رطب أجر رواه البخاري. حديث ini bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seseorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini. Dia sangat haus. Jadi lelaki yang berjalan tadi sangat haus, lalu dia mendapati sebuah telaga. Lalu dia turun ke dalamnya dan meminum airnya. Apabila dia keluar, dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan tanah yang basah kerana kehausan. Jadi dia makan tanah yang basah kerana anjing tadi terlalu haus. Lalu lelaki itu pun berkata, sungguh anjing ini sangat haus seperti aku tadi kehausan. Lalu dia turun semula ke telaga, kemudian dia mengisi kasutnya dengan air dan dia pegang untuk dia panjat balik telaga tersebut. Dia pegang dengan mulutnya kasut tersebut sehingga dia naik dari telaga. Setelah itu ia memberi minum anjing tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah dengan memberi sesuatu kepada haiwan mendapat pahala? Dia bersabda, ya, pada setiap yang memiliki nyawa ada pahala. Jadi daripada hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, memberi kita beberapa faedah. Antaranya, kita memberi makan dan minum kepada haiwan sekalipun dikira juga sebagai sedekah. Ya, itu perkara yang banyak juga sebenarnya di kalangan masyarakat ini sayang kepada haiwan-haiwan. Jadi perbuatan kita tersebut merupakan sebahagian daripada sedekah. Yang kedua, memberi pengharapan dan kehidupan untuk haiwan akan menyebabkan kita bahagia, kecintaan haiwan akan membentuk sikap dan jiwa penyayang kita. Jadi kalau ada usaha-usaha kita menjaga alam sekitar, boleh kita kiaskan dengan hadis-hadis sebegini. Kita nak menjaga binatang-binatang ternakan di hutan-hutan tersebut, nak pastikan satu kawasan yang khusus untuk mereka, nak pastikan bahawa mereka berada dalam habitat mereka, juga perkara yang kalau kita lakukan kita boleh dapat pahala sedekah. Kemudian yang ketiganya, antara faedahnya lagi, Islam mengajar umatnya untuk berbuat baik selain daripada kepada manusia, bahkan kepada haiwan pun kena berbuat baik. Jadi kalau kita memelihara haiwan, pastikan kita memberi makan yang cukup juga kepada haiwan. Ada orang suka pelihara haiwan tapi dia duduk seksa haiwan tersebut. dengan makanan yang tidak cukup. Jadi kita pula setengah orang piara kucing, kata nak supaya tak bahaya, kena pergi suntikan dan sebagainya. Buatlah, itu merupakan sebahagian daripada sedekah kita, kebajikan kita kepada haiwan. Kemudian hadis yang seterusnya, an Jabir, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim tadi menanam sesuatu tanaman melainkan apa yang dimakan daripada tanaman itu menjadi sedekah kepada darinya. Wa ma suraqa minhu lahu sadaqah. Bahkan jika dicuri daripada hasil tanaman tersebut, itu juga adalah sedekah daripada penanam tadi. Wa ma akala sub'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Begitu juga apa-apa yang dimakan oleh binatang liar pada tanaman dia juga, itu jugalah sedekah baginya. Kemudian wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah. Begitu juga sekiranya burung-burung makan daripada tanamannya, dia dapat pahala sedekah. Wala yarza'uhu ahad illa kana lahu sadaqah. Dan tidaklah seseorang itu mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita berapa faedah dijerif dan seluruh pendengar FM yang saya kasih sekalian. Jadi seorang Muslim bila dia jadi petani, dia kena tanam perkara ini betul-betul dalam diri kita, dalam diri dia. Ini juga peluang untuk diri dia mendapat pahala selain daripada mendapat hasil pertanian. Maka apa-apa yang dimakan daripada hasil tanaman dia itu sebenarnya kadang-kadang dia terasa macam hilang. Hilang sebab apa? Kadang-kadang orang curi. Kadang-kadang binatang makan. Ingatlah bahawa di sana kita redahlah kalau benda itu berlaku, nak buat mana. Dia berlaku juga, jadi supaya jadi di situ ada pahala sedekahnya. Pahala sedekahnya, jangan tawar hati untuk meneruskan tugas kita menjadi petani. Cuma kalau orang mencuri itu, ambillah langkah-langkahnya. Adakan pagar dan sebagainya. Begitu juga binatang kalau selalu mengacau tanaman kita, takut kita pula tak boleh berterusan jadi petani, buatlah langkah-langkah keselamatan. Cuma kalau berlaku juga pengambilan-pengambilan tersebut, maka ketahuilah bahawa di situ ada pahala sedekah. Kemudian antara faedah lainnya lagi, pada zahirnya tanaman tersebut hanyalah satu perbuatan yang harus untuk kita lakukan. Maksudnya kita bertani itu satu perkara yang harus kita lakukan. Dan kalau itu menjadi sumber rezeki kita, insyaAllah kalau kita jaga perkara-perkara ketaatan, jadi ibadah pada kita. Namun kalau kita seseorang ambil daripada hasil tanaman kita, kita pula dapat pahala sedekah. Kemudian daripada hadis ini menunjukkan kepada kita seolah-olah ada isyarat bagaimana kemuliaan seorang petani. Lebih-lebih lagi hadis Nabi SAW menyebut khurnas anfa'uhun linnas. Orang yang memberi, orang sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat, paling memberi manfaat kepada orang yang lain. Kadang-kadang orang rasa petani ni kerja dia tak berapa hebat, orang terasa begitu. Tapi ingat, kerja petani ni dia memberi manfaat kepada kita. Kita berdepan dengan krisis pemakanan. Jadi petani ni menjaga, melakukan usaha supaya terjamin pemakanan kita, pemakanan kita dari masa ke semasa. Jadi itu berkaitan dengan sedekah dan penjagaan alam sekitar. Termasuk boleh juga kita berbakti kepada haiwan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tema seterusnya di Jirif, kita nak melihat juga bagaimana di situ kadang-kadang ada galakan dan ada ancaman dalam kita melakukan sedekah. Kita nak tengok hadis-hadis yang berkaitan ancaman dan galakan berkaitan dengan sedekah. Jadi hadis yang pertama, hadis yang ke-34 sebenarnya. hadis berkaitan dengan temanya, subtemanya setiap muslim itu harus bersedekah. Hadatsana Sa'id bin Abi Burdah an abihi an jadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada bapaknya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, ala kulli muslim sadaqatun. Jadi Nabi bersabda, setiap hendaklah setiap orang muslim itu bersedekah. Faqali ya Nabi Allah, faman lam yajid, qala ya'malu biyadih. Para sahabat bertanya, jika tidak memiliki sesuatu untuk bersedekah, jawab bagi dia, bekerja dengan tangannya. Ya'malu biyadih. Fan yafa'u nafsahu wa yatasaddaq. Jadi, beramal, bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat pada dirinya dan dapat bersedekah. Qalu fa'ilam yajid. Tak dapat juga wahai Rasulullah, mereka bertanya. Kalau tak dapat juga wahai Rasulullah, maka Nabi pun kata, fa'ilam yajid, qal yu'inu dal hajati malhuf. Kalau tak ada juga, menyuruh orang yang, menyuruh yang baik atau melakukan perkara makruf. Qalu, membantu orang yang mempunyai hajat yang baik. Qalu fa illam yajid qala faly'mal bil ma'ruf wa yumsik an syarr fa innaha lahu sadaqah. Jadi ayat ini mengatakan kalau tidak mampu menyuruh orang itu berbuat perkara ma'ruf dan tidak mampu lagi hendaklah menahan diri daripada melakukan kejahatan kerana sesungguhnya itu juga adalah sedekah. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian menunjukkan kepada kita bahawa setiap perbuatan itu, kalau perbuatan itu perbuatan baik, kita dapat pahala sedekah. Dan antara pahala sedekah yang disebutkan di sini juga, kita berusaha ikhtiar mencari rezeki kita itu juga adalah sedekah. Mencari makan minum kepada anak-anak isteri kita dan ada lebih, kita bersedekah daripada itu. Begitu juga menyuruh melakukan perkara makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Sebenarnya kita telah terangkan dalam hadis-hadis sebelum ini juga merupakan perkara yang berkait dengan sedekah, mendapat pahala sedekah. Seterusnya, Hadis yang berkaitan dengan bersedekah dalam keadaan sihat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'damu ajra? Sedekah mana wahai Rasulullah yang lebih besar pahala? Qal, baginda berkata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Jadi Nabi jawab macam mana? Nabi berkata, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat, masih dalam keadaan kamu itu tamak dan kedekut lagi, yang mana kamu ada perasaan takut akan menjadi miskin serta ada cita-cita menjadi kaya. Wa ta'mulul ghani, bercita-cita menjadi kaya. Wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan kamu menunda dalam bersedekah sehingga nyawa sampai ke hulqum, yakni kamu dah nak hampir mati barulah kamu berkata hadza li fulanin. Kuna kita pun berkata hadza qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa kana li fulanin. Baru pada waktu itulah baru nak katanya untuk si fulan ini itu, untuk fulan ini, sedangkan ia mampu jadi hak si fulan itu, ia sudah menjadi hak si fulan itu, padahal harta tersebut sebenarnya dah menjadi harta waris dah waktu dia kata begitu, sebab dia dah nak mati. Ini yang dikaitkan dengan sesuatu wasiat berkaitan dengan yang bersambung dengan maradul maut, ya. Adakah wasiat itu boleh diterima kenapa dia berada dalam kesakitan yang bersambung dengan kematian? Jadi ada perbincangan ulama tentang perkara itu. Jadi hadis muttafaqun alaih. Jadi daripada hadis ini, sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, ada beberapa faedah. Pertama, sahabat Nabi bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang utama kerana terdapat limpahan rahmat dan keberkatan di sebaliknya. Jadi sahabat suka cari amalan-amalan yang utama untuk dilakukan. Jadi boleh kita tiru perbuatan tersebut untuk kita tengok apakah prioriti untuk kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan. Di samping kita dapat pilih mana pahalanya lebih besar, mana kurang sikit. Ala kulli hal, usahlah untuk kita membuat kebaikan yang berdekatan dengan diri dan yang mudah untuk kita laksanakan. Kemudian yang pengajaran hadis ini juga menunjukkan bahawa sesuatu kebajikan janganlah kita tangguhkan. Kerana perjalanan hidup kita di dunia ini, kita tak tahu bila berakhirnya perjalanan kehidupan kita. Kalau ada kemampuan untuk kita melakukan kebaikan, lakukanlah. Ya, jadi itu perkara yang kita dapat manfaat daripada hadis ini. Kemudian, dua bentuk penghalang manusia daripada berbuat kebaikan adalah bila kita rasa sihat, tak perlu lagi sedekah, tak apa lagi, aku lambat mati lagi. Tak apa dan lagi untuk sedekah lain kali untuk bawa ke akhirat. Jangan. Ataupun kerana kita tamak. Jadi berusulah untuk kita melawan sifat tamak dan rasa garanti sehat tadi yang menghalang kita melakukan sedekah. Jadi berusulah untuk melawan hawa nafsu kita. Kita memberi walaupun sedikit daripada hari ke hari. InsyaAllah lama-kelamaan sifat tamak kita tadi akan dihapuskan oleh rasa kesyukuran insyaAllah. Jadi saya rasa di sini kita berhenti setakat ini untuk pusingan kedua. Radio Malaysia,
0: Pahang FM. Alhamdulillah masih lagi bersama dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya, Rif dan juga tetamu. Saya bersama Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim berbicara hari ini berkenaan dengan sedekah kemasyarakatan dan alam sekitar. Jadi seterusnya mungkin yang terakhir, mungkin Dato' Mufti boleh terus kongsikan berkenaan dengan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan galakan sedekah. Dan seterusnya menutup ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif. Baik, untuk pusingan ketiga ini saya sambung lagi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis-hadis seterusnya berkaitan dengan sedekah. Masih lagi berkaitan dengan hadis-hadis sedekah yang dikaitkan dengan tema galakan dan ancaman. Jadi hadis berkaitan dengan kebaikan bersedekah setiap pagi. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Sayyidina Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berpagi-pagi pada setiap sendi tulang dari seseorang di kalangan kalian, fa kullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih itu sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu adalah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil ataupun mengata la ilaha illallah itu sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Mencegah daripada kemungkaran itu sedekah. Wa yujzi'u min zalika raka'atan yarka'uhuma minad duha. Iaitu, dan semua itu dapat diganti dengan solat dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu duha. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada hadis ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau kita lihat pinjaman Allah kepada kita ini, kita mempunyai tulang-tulang sendi yang banyak. Jadi sini sendi inilah yang membolehkan kita bekerja dan menjalani kehidupan seharian di dunia. Jadi dengan kita dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan itu menunjukkan bahawa kita ini menghargai kurnian Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kita. Kemudian setiap amalan-amalan kita, zikir-zikir kita yang kita ucapkan setiap pagi, sama ada kita mengucapkan tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang mudah kita lakukan dan kita mendapat pahala sedekah. Begitu juga menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Dan di akhirnya kita boleh faham daripada hadis ini bagaimana kelebihan solat duha. Yang di akhirnya Nabi SAW menyebut dapat diganti dengan solat perkara-perkara tersebut. Ya, dapat diganti dengan kita melakukan solat duha. Jadi ini antara manfaat yang kita lakukan apabila kita menunaikan solat duha. Seterusnya dijerit. Hadis seterusnya, bersedekah dengan harta yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza addaita zakata malik faqad qadaita ma alayka fi. Apabila kamu menunaikan zakat hartamu, maka hak-hak yang wajib ke atasmu untuk harta itu sudah ditunaikan. Wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakul lahu fihi ajrun. Barang siapa yang mengumpulkan harta secara haram, sama ada riba ke rasuah dan sebagainya, dan kemudian bersedekah dengannya, maka ia tidak memperolehi apa-apa sedekah. Wa kana isruhu alaih, bahkan ia akan mendapat azab kerana mendapatkan harta yang haram. Hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Hakim dan juga Imam Baihaqi rahimahumullah. Jadi hadis ini dijerif dan seluruh pendengar Faham FM yang saya kasih sekalian, berkaitan dengan zakat adalah suatu kewajipan terhadap harta yang perlu dikeluarkan untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang layak. Jadi antara kewajipan kita ialah mengeluarkan zakat. Yang keduanya, faedah daripada hadis ini, sesiapa yang bersedekah dengan harta haram maka tidak akan mendapat pahala untuknya. Wang haram sebenarnya tidak layak untuk kita gunakan untuk diri kita, ahli keluarga kita. Sebab itu hadis lain, hadis yang lain menyebut, kullu lahmin nabata minal haram au minas suhti fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara-perkara haram, maka nerakalah yang lebih layak untuknya. Jadi itulah yang kita nak mengelakkan daripada kita mendapat daripada rezeki yang haram untuk kita memberi makan untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita, daripada sumber-sumber yang haram. Cuma harta-harta yang haram ini, para pendengar Pang FM yang saya kasih sekalian, kena dilupuskan dengan kita memberi, sama ada untuk maslahat umum ataupun untuk orang-orang miskin. Boleh diberikan kepada orang miskin ataupun untuk kemaslahatan umum, buat jalan, pagar dan sebagainya. Dapatkah kita pahala? Kita tak dapat pahala daripada perbuatan tersebut. Kenapa? Harta tersebut merupakan harta yang haram, maka kewajipan bagi kita untuk melupuskannya. Cuma kita harapkan bila kita bagi kepada orang miskin tadi, orang miskin pun rasa lega dapat duit, ataupun jalan dapat dibaiki daripada duit haram kita tadi, orang rasa suka. Mungkinlah kita harapkan di sebalik itu nanti adalah juga pahala daripada kita setelah kita melakukan tanggungjawab melupuskan harta kita yang haram tersebut. Jadi nak bersedekah, kita bersedekah dengan harta yang halal. Manakala kalau ada harta yang haram, kita kena lupuskan harta tersebut. Kemudian hadis lain menyebut an Abi Hurairah annahu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdalu? Qala juhdul muqil wabda biman ta'un. Rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Bagi dia menjawab, sedekah dalam keadaan yang bersungguh-sungguh walaupun mempunyai harta yang sedikit, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita ada rezeki yang halal tadi, kita pertamanya kita beri keperluan ahli keluarga kita merupakan perkara yang utama. Ada ada duit lebih, jangan kedekut dengan ahli keluarga. Kemudian kalau ada lebih lagi kepada masyarakat sekeliling kita, jadi biasakan diri kita dengan membuat kebaikan. Jangan lupa jiran-jiran kita. Kemudian hadis yang seterusnya, iaitu an Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, di mana, ke mana dihabiskan, tentang ilmunya, apa yang telah dilakukan dengan ilmunya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya untuk apa digunakan. Pengajaran hadis ini, sedang pendengar Pang FM yang saya kasih sekalian, kita sebenarnya kita mendapat soalan-soalan bocor di akhirat kelak, apakah yang kita kita akan jawab apa kita apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja dibocorkan soalan ini supaya kita bersedia untuk kita menjawab umur kita, ke mana sebenarnya kita habiskan. Ilmu kita dijerif, apa yang kita buat dengan ilmu kita? Adakah kita jual semata-mata ilmu kita? Tak ada pula kita nak sedekah ilmu kita kepada masyarakat. Tentang hartanya daripada mana diperolehi dan ke mana dia belanjakan. Tentang tubuh badan kita, ke arah mana kita laksana, kita gunakan tubuh badan kita, banyak ke arah maksiat ataupun banyak ke arah ketaatan kepada Allah. Kita sihat, kita banyak buat kebaikan ke banyak buat benda yang melalaikan? Jadi itulah soalan-soalan bocornya dijerih sebenarnya untuk kita sama-sama jawab di akhirat kelak, dan semoga kita dapat gunakan nikmat-nikmat tersebut mengikut jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang ke-40, saya kira hadis terakhir dijerif himpunan hadis-hadis yang saya bacakan berkaitan dengan sedekah ya pada minggu ini dan minggu-minggu sebelum ini. An Abi Hurairah taqal, daripada Sayyidina Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu atau masjidan banahu ay baitan libnis sabili banahu au nahran ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malih fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Rawahu Ibn Majah. Hadis ini menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara perkara yang akan mengikut orang mukmin dari segi amalan dan kebajikannya sesudah dia mati, antaranya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan disebarkan, atau anak yang soleh yang ditinggalkan dan mereka itu berdoakan, memohon istighfar dan berdoa untuknya, atau Al-Quran yang diwariskan, bukan diwariskan letak atas para saja dirif, tetapi dibaca dan diajarkan sehingga orang dapat membaca Al-Quran dengan pengajaran tersebut, atau masjid yang ia bina, atau rumah yang ia bina untuk Ibn Sabil, atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain. Jadi sungai kita bagi manfaat orang mendapat aliran sungai tersebut dan sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya pada masa ia sihat dan masa hidupnya, semuanya akan mengiringi setelah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini sebenarnya sepatutnya memberikan kita motivasi dalam diri kita bahawa kita banyak kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Dengan ilmu kita, kita kembangkan. Kemudian dengan kita merancang anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya mereka berterusan melakukan kebaikan, dan kita mendapat ganjaran insyaAllah daripada kebaikan mereka, dan mereka mendoakan kita setelah kita meninggal dunia nanti. Begitu juga kita bersedekah membina masjidnya, rumah anak-anak yatim dan sebagainya, bahkan menjalankan sungai daripada tersumbat, kita jalankan dia, luaskan dia, menjaga alam sekitar tersebut, juga merupakan salah satu sedekah kita. Dan perkara-perkara yang kita lakukan pada waktu sihat kita itu boleh kita bawa setelah kematian kita. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, inilah hadis-hadis berkaitan dengan sedekah yang kita kaitkan dengan pelbagai tema. Daripada awal saya bacakan hadis-hadis, saya himpunkan hadis-hadis tersebut.

0: Saya rasa itu saja DJ Reef dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Saya berhenti setakat ini dahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat wa bihi wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Saibul Samaha Datuk Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, hari ini bersama dengan kita dalam ruangan Jendela Ilmu berkenaan dengan tajuk Sedekah Kemasyarakatan dan Alam Sekitar. Jadi terima kasih juga kepada anda yang bersama-sama dengan kami untuk petang ni. Jadi jangan lupa minggu depan ruangan Jendela Ilmu akan kembali pada waktu yang sama. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
2: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
5: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan kenapa kita perlu mencari ataupun memilih rakan ataupun kawan yang baik? Yang pertama, InsyaAllah membawa kita ke arah kebaikan, yang mana kawan yang baik akan ajak kita buat perkara-perkara yang positif. Seterusnya, kawan yang baik juga mempengaruhi sikap dan juga perangai kita. Juga mereka boleh memainkan peranan untuk menasihati kita bila kita melakukan kesalahan. Juga rakan yang baik menjauhkan daripada perkara yang negatif. Juga mereka mampu untuk sentiasa memberi semangat dan juga sokongan. Jadi pilihlah kawan yang boleh membawa ke syurga insyaAllah, dan bukan yang menjauhkan kita dari kebaikan insyaAllah. Itu dia penting ya, untuk kita mencari rakan ataupun kawan yang baik. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pifam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua ujian itu besar. Kadang-kadang yang kecil itulah yang menguji akhlak kita. Orang tegur kita, orang buat silap dengan kita, terus kita rasa nak melenting. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu bukan yang menang bergusti, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar menyatakan, kekuatan sebenar adalah kekuatan mengawal diri. Marah itu memanglah normal, tetapi bagaimana kita nak menguruskan marah itu, itulah akhlak. Nabi ajar, kalau marah kita diam, kalau berdiri kita duduk, kalau masih marah silakan ambil wudu. Kenapa? Sebab marah itu api. Kalau tak dikawal, maka marah itu boleh jadi membakar hubungan, memutuskan silaturahim dan menghancurkan hati. Maka hari ini kita kawal marah kita, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang sentiasa sabar dalam setiap keadaan.
1: Cantiknya iman.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

قلوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM.

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak peristiwa berlaku di hadapan kita. Adakala ianya menghiburkan, mengembirakan dan tidak terkecuali juga adakala sangat menyentuh jiwa dan memberi sangat kesedihan. Namun, di sebalik peristiwa itu, adakala ramai yang gagal mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya. Akibatnya, saudara, kita selalu mengulangi kesilapan yang serupa yang dilakukan oleh orang lain atau generasi terdahulu atau masa silam kita sendiri. Kenapa hal ini berlaku? Jawabnya ialah kerana kita tidak membentuk diri menjadi ulul albab. Saudara, perkataan ulul albab ini sering disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut ialah sikap mereka yang sentiasa mengambil peringatan dan pengajaran. Itulah yang dimaksudkan oleh ulul albab. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala,

0: mengambil peringatan hanyalah ulul albab. Berdasarkan dua ayat yang disebut tadi, saudara, jelas Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang dalam kategori ulul albab, yakni yang mahu mengambil pengajaran dan peringatan dari segala peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Termasuklah, saudara, mengambil pengajaran dan peringatan daripada kisah-kisah atau peristiwa yang berlaku dalam kehidupan semasa. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yang bermaksud sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, yakni pengajaran bagi ulul albab. Perkataan ulul bermaksud yang mempunyai atau yang memiliki. Perkataan albab menurut Al-Imam Ar-Raghib bermaksud akal yang jernih dari sebarang kecelaruan. Maka ulul albab membawa maksud orang-orang yang memiliki akal yang jernih, yakni yang memastikan cara berfikir diurus dengan baik dan mencapai serta mendalami ilmu-ilmu yang mendatang, sama ada daripada ilmu yang dipelajari maupun peristiwa-peristiwa yang berlaku. Moga-moga, saudara, kita tergolong dalam kalangan ulul albab yang mengambil pengajaran dan memperbaiki untuk kehidupan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Salih.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna, RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Selepasnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk

masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan larangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan walaupun kecil mampu memberi kesan besar. Gunakanlah ia untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Jadi mari kita jadikan hidup ini lebih harmoni dengan menjaga adab dan akhlak sesama saudara Muslim, insya Allah. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua ujian itu besar. Kadang-kadang yang kecil itulah yang menguji akhlak kita. Orang tegur kita, orang buat silap dengan kita, terus kita rasa nak melenting. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu bukan yang menang bergusti, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar menyatakan, kekuatan sebenar adalah kekuatan mengawal diri. Marah itu memanglah normal, tetapi bagaimana kita nak menguruskan marah itu, itulah akhlak. Nabi ajar, kalau marah kita diam, kalau berdiri kita duduk, kalau masih marah silakan ambil wudu. Kenapa? Sebab marah itu api. Kalau tak dikawal, maka marah itu boleh jadi membakar hubungan, memutuskan silaturahim dan menghancurkan hati. Maka hari ini kita kawal marah kita, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang sentiasa sabar dalam setiap keadaan.
1: Cantiknya iman.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Bella dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 9 Julai 2026. Hari Khamis, waktu sekarang 9.16 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi pertama dan juga edisi kedua, seterusnya edisi ketiga. Baik, kita sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa kita berhibur dalam hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam nanti kita ikuti info sukan dan juga seterusnya seperti biasa pukul 10 malam kita ikuti forum Muka Robin sehingga pukul 11 malam dan seterusnya utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahal FM, satu pilihan. Bagi yang memandu ketika ini, terus berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah orang yang tersayang. Baik, saudara, kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita? Dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Mau berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ayo, murahnya ubat kurus ni.
1: Ubat kurus?
0: Yelah wah. Cuba awak tengok ni testimoni dia. Dulu perempuan ni 120 kg. Bila minum ubat kurus, sekarang dah jadi 40 kg. Dalam masa sebulan pula tu. Ha, tengok ni, siap kulit jadi putih melepak. Saya nak belilah wah.
1: Awak ni mudah sangatlah terpengaruh. Awak tahu tak, ubat kurus dan pemutih kulit ni boleh memudaratkan kesihatan tau. Silap-silap, penyakit lain yang datang. Lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan seharian, bersenam ataupun beriadah. Jangan lupa juga buat pemeriksaan kesihatan. Pesanan prihatin ini dari saya, WAWA, Wawa dan Pahang FM.
2: Moh dengar Pahang FM?

0: Satu Pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia FM, Satu Pilihan balas menemani anda dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Mekorobin sehingga pukul 11 malam. Sebelum itu, kita mendengar lagu yang terakhir untuk edisi pertama di Zon Inspirasi daripada Ain. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma fa amma ba'd. Yang dimuliakan Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, Profesor Jabatan Siasah Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, selaku panel forum kita, panel pertama forum kita pada malam ini. Yang dihormati Dr. Asjad bin Muhammad, Ketua Pusat Pengajian Islam Kontemporari UiTM Cawangan Pahang. Selamat datang Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang barakah ini Allah takdirkan kita dapat berkumpul di rumahnya yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, untuk kita jayakan satu program yang kita namakan Forum Perdana Ehwal Islam Sempena Karnival Ilmu dan Kebudayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagi membicarakan tajuk yang begitu hebat pada malam ini, Masyarakat Madani Teras Kecemerlangan Ummah, kita jemput dua panel yang hebat, yang terkenal. Untuk tidak melengahkan masa, pastinya tuan-tuan dan puan-puan telah tidak sabar untuk dibahaskan isu ini. Maka saya dengan sukacitanya untuk mengajukan soalan yang pertama kepada Prof kita. Mutakhir ini Prof, tajuk ini, tajuk Masyarakat Madani Al-Mujtama' Al-Madani, sering disebut-sebut di media-media sosial kita. Ada yang menafsirkan Masyarakat Madani dengan pelbagai tafsiran, sehingga kadang-kadang kita pun nak tengok mana satu sebenarnya takrif dan tafsiran yang tepat bagi menyatakan erti sebenar maksud Madani itu. Justru dengan itu, saya mempersilakan Al-Fadhil Prof bagi mendefinisikan pada sudut pandang Islamnya, apakah yang boleh didefinisikan dengan makna masyarakat.

0: Syarikat Madani, dipersilakan Fadil Farah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang saya hormati Ustaz moderator kita pada malam ini, Ustaz Sufian. Tidak lupa juga kepada seluruh jawatan kuasa, imam, jawatan kuasa masjid UNIPSAS, para pensyarah, para pelajar UNIPSAS, para jemaah, ahli-ahli qaryah yang berdekatan, semua yang dapat hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak saya lupa ahli panel gandingan pada malam ini, iaitulah Dr. Asjad Muhammad. Saja sebut last sebab penting kerana panel bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Rodong-rodong koi sihat ke? Sihat dia. Orang Pahang, orang Kuantan, orang Pekan, orang Rompin, semua-semualah ya, yang dapat bersama-sama dengan kita, tidak di masjid ni tapi insyaAllah dalam siaran Radio Pahang, Radio Koi tu. Ya, alhamdulillah. Syukur banyak. Saya terlebih dahulu nak ucap banyak tahniahlah kepada pihak UNIPSAS atas program begini baik, Mahfal Al-Ilmi Al-Saqafi Madani, dengan bahasa yang mudahnya. Janganlah kita complicatedkan dia ya. Madani itu daripada perkataan mudun dan juga daripada perkataan madaniyah, iaitu maksudnya tamadun, maksudnya peradaban, kehidupan yang berasaskan kepada peradaban, kemajuan, yang mana peradaban itu pula, kemajuan itu pula. Tengok sekarang ni kita berada dalam peradaban. Apa yang sedang kita percakapkan ni, pertuturkan ni, jauh beza daripada zaman mak ayah kita dulu-dulu, 20-30 tahun yang dulu. Tak ada ni siaran boleh tengok dalam FB secara langsung. Banyak dah peradaban-peradaban kita, kemajuan maknanya yang kita lalui dalam hidup kita ni. Tetapi ingat, kemajuan yang disebut dengan madaniyah atau madani atau mudun tu, dia berasaskan kepada kemajuan 3A. Saya mudahkan, iaitu A yang pertama, akidah. Bersih daripada amalan-amalan jahiliah. Karena sifat itulah yang diangkat, dibawa oleh baginda Rasulullah SAW apabila Nabi berhijrah ke Madinah. Sehingga 10 tahun duduk ke Madinah, daripada nama lama Yasrib, tukar jadi Madinah. Madinah tu daripada perkataan Madaniyah, bukan sekadar kota. Memang Madinah lebih kota, lebih maju daripada Mekah. Sehingga ada dalam kitab Arab menunjukkan majunya macam mana. Kalau kami berada di Mekah, minum tu masih dengan kendi lagi. Tapi orang Madinah dah minum dengan gelas. Jadi dia dah lebih maju lagi dah. Dan dia lebih kaya lagi. Banyak pasar-pasar dan perdagangan-perdagangan yang dah lebih maju ketika di Madinah berbanding di Mekah. Sebab itu bila orang nak pindah ikut Nabi, nak berhijrah dengan Nabi SAW, Nabi pesan, kamu pindah, kamu hijrah bukan kerana dunia, kerana harta. Kamu pindah, kamu berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan kerana wanita, gewe, pakwa, makwa. Sebab ada yang pindah kerana ada gewe. Tahu gewe tak? Ada awek. Tahu awek? Girlfriend eh? Ya. Ada makwa, ada girlfriend dia yang dah ada ke Madinah tu. Jadi bila kata nak pindah ke Madinah, negara yang hebat, bandar kota yang lebih maju, Nabi pesan, kita maju ni, kita kena ingat, kamu kalau pindah, bukan kerana dunia, kerana harta, kerana makwa tau. Kalau tak, jadilah pindah kamu tu kerana makwa. Kalau kamu pindahkan harta kerana dunia, jadilah pindah kamu tu. Kamu maju, kamu berperadaban seolah-olah, tapi kerana dunia. Sebab itu ada sahabat yang dia pindah kerana nak perempuan. Nama perempuan tu, nama makwa tu, ni bukan saja saya cakap, memang berlaku. Nama sahabat tu Hatim bin Balta'. Tak payah nak ingatlah, nama tu susah sikit. Hatim bin Balta'ah nak pergi ke Madinah kerana ada makwa dah pindah sana dulu, dah ada kat sana dah, jadi senanglah kalau pindah sana. Sebab itulah dia dinamakan sebagai Muhajir Ummu Qais. Pasal yang dia nak jumpa tu namanya Ummu Qais. Dia ni orang berhijrah. Orang berhijrah dinamakan Muhajir. Kamu berhijrah kerana nak jumpa Ummu Qais. Lalu kat mana Nabi ingatkan? Nabi ingatkan dalam hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau kita tengok hadis ni, hadis tu dinamakan hadis niat. Hadis tu juga dinamakan hadis hijrah. Pasal ada cerita ni. Apa dia yang biasa anak-anak universitas, fakulti syariah, pengajian Islam, semua-semua ni biasa sebut, biasa hafal dulu. Iaitu hadisnya, ingat, innamal a'malu bin niyat. Memang depan cerita niat. Wa inna belakang cerita hijrah. Ya, kamu nak beradab, kamu nak pindah daripada Mekah ke Madinah, negara kota yang lebih maju, lebih apa-apa ni, kena ingat asasnya yang pertama akidah kerana Allah. Kalau tak, di ujung hadis tu, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang dia berpindah nanti daripada Mekah ke Madinah ni kerana Allah, dia dapat kerana Allah. Tapi siapa yang berpindah kerana dunia dan kerana perempuan, mar'ah tadi, hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'ah, kerana dunia atau kerana perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, itulah je yang kau dapat. Jadi sebab itu bila kita berpindah, bila kita cerita mudun, yang akhirnya bandar Madinah tu nama asalnya Yathrib, lepas 10 tahun Nabi tukar jadi Madinah, ada elemen apa? Ada elemen pembersihan, kemajuan, peradaban, bersih, bercahaya. Sebab itu dipanggil Madinah Al-Munawwarah. Munawwar, bercahaya kota Madinah itu. Nabi pandai bagi nama. Dia sebut Munawwar tu bukan kerana Munawwar banyak lampu macam ni. Kita Munawwar lampu lah, lip-lap-lip-lap semua kan. Munawwar artinya dia bercahaya, pasal dia bawa pembersihan dari sudut akidah. Ada azar luta yang dulu masuk ke Madinah ni untuk kuatkan akidah. Dua, yang dikatakan mudun, madaniyah, madani, beradab. Orangnya mesti beradab dari sudut akhlak. 3A kan saya kata, satu akidah, dua akhlak, yang ketiga adalah amalan. 3A, akidah, akhlak dan amalan. Sebab itu kalau tengok akhlak dan tengok amalan ni pun, bila kata tentang akhlak, bila kata tentang amalan, sebab itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut ulama, apakah antara perkara yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu bila sampai ke Madinah? Banyak benda kan disebut oleh Nabi, tapi antara yang awal disebut oleh baginda Rasul sallallahu, yang saya ringkaskan, boleh menunjukkan kepada inilah cara amal, inilah cara akhlak, inilah cara akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW melalui satu potongan hadis ni. Iaitu bila Nabi mula sampai ke Madinah, antara perkara yang awal disebut oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah, ya ayuhan nas, afshus salam bainakum, wa tasilul arham, wa tat'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasun yam. Ada empat benda yang merangkumi mudun. Kamu tak akan menjadi masyarakat madani kalau seolah-olah kau lupa empat perkara ni. Yang dalam empat perkara ni ada tiga kluster tadi. Kluster apa? Kluster akidah ada. Kluster apa? Kluster akhlak jaga. Kluster apa? Kluster amalan jaga. Apa empat tu? Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam antara kamu. Baik, itu tadi pengerusi kata, Timbalan Night Chancellor sebut, kita bersyukur kerana berada dalam majlis ilmu, berada dalam masjid. Jangan lupa, Nabi SAW amat benar sekali menyediakan kita tapak untuk bagi salam, iaitulah masjid, tempat orang berjumpa. Kita lupa, iyakah aku dah bagi salam tadi? Tu bila bagi tahiyat akhir tu, assalamualaikum warahmatullahi, tak kenal pun orang sebelah. Dapat tak balik? Dapat orang sebelah pun assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau dah tertekan kaki dia, jangan buat tak tahu. Aha, oh salam-salam juga, kaki aku kau tekan tak angkat-angkat. Jangan lupa. Sejahtera. Nabi SAW ingatkan, pertama, tebarkanlah salam. Ini akhlak kita. Orang barat kata break the ice, nak ice breaking. Tapi kita kata beri salam tadi kita, yang dalam tu ada doa sejahtera, ada doa rahmat, ada doa berkat. Wa tat'imu ta'am, kau bagi makan, kata Nabi. Ini akhlak, buat baik dengan orang. Tuan-tuan, anak-anak, macam mana Nabi buat, ajar buat baik ke orang ni? Standard dia dahsyat. Standard dia tinggi. Di kala masyarakat Arab tidak boleh diterima oleh masyarakat Yahudi di Madinah. Di kala masyarakat Arab yang cuma ratusan mengikut datanya pada ketika itu, kerjanya bergaduh je berpuluh tahun. 610 hingga 620, kerjanya gaduh je 10 tahun. Nabi datang 622 Masihi, terus dapat baik. 2 tahun Nabi datang, terus dapat baik. Aus dan Khazraj ni, Nabi kata, jangan lupa kita ada makan, orang tak ada makan bagi makan. Itu akhlak, itu adab. Maknanya dahsyat. Standard dia tinggi. Bukan sekadar dapat satukan orang yang dah bergaduh bermusuh puluhan tahun, tetapi juga dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, ahsin ila man ahsin ila man asaa ilaika wa'fu amman zalamak wa'ati amman haramak. Ini standard akhlak adab Nabi, luar biasa. Apa tiga yang luar biasa tu? Buat baik pada orang yang buat jahat kat kamu. 2, maafkan orang yang buat jahat kat kamu, maafkan. 3, bagi kepada orang yang kedekut, tak hidup masin dengan kamu. Kita selalu buat baik dengan orang yang buat baik dengan kita je. Siapa tak like aku dalam FB, sorry, aku dah unfollow dia lagi. Itu dalam FB tau. Kita cari orang yang follow kita je. Kita like orang yang like kita je. Nabi kata buat baik pada orang yang tak buat baik pada kita. Nabi kata maafkan orang yang menyakiti kau. Ini susah. Kita kadang-kadang, ya Ustaz, forgive boleh, baik pula forget tak boleh. Kita dahsyat ya, 7 keturunan aku tak lupa tau. Bukan senang. Saya kata standard peradaban yang Nabi letak tu tinggi sebagai contoh kita. Dan yang ketiga, waqti aman haramang, kau bagi orang tak pernah bagi kau. Kita ni, yang kita pulangkan tu pasal dia bagi masa bulan puasa itu. Nah, Salimah tak pulang sebab pinggan aku pal. Bagi kepada orang yang tak pernah bagi. Ini standard Nabi SAW. Balik kepada empat perkara sebagai penutup. Di awal ni nak gambarkan standard dan makna mudun atau madaniyah, yang kemudian lahirlah negara Madinah Munawwarah kerana satu akidah, dua akhlak, tiga amalan terkandung dalam hadis pertama yang disebut oleh Nabi bila datang ke Madinah. 1, bagi salam. 2, bagi makan. Wa tasilul arham ilat, eratkan silaturahim. Dan yang terakhir, 3, bagi ke orang. Dahsyat peradaban kita. Ini adab kita. 3, bagi hak orang. Apa hak orang? Dah bagi salam, dah ada bagi makan anak yatim, orang susah pun semua, ahli karya ada datang, ada bagi makan, bagi makan saudara mara, bagi makan sikit-sikit, tak mesti berapa panjang. pokoknya bagi makan. Yang ketiganya dengan hati yang ikhlas. Yang ketiganya apa hak orang dah bagi, eratkan satu rahim. Sebab itu kata Ibnu Kathir, kalau kau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kau tak boleh memuji, kau jangan keji. Kalau kau tak boleh menyenangkan orang, kau jangan susahkan orang. Ini antara ringkasan yang terkandung dalam tafsir Ibnu Kathir. Dalam satu ayat apabila ditafsirkan oleh Imam Ibnu Kathir. Itu sifatnya. Tiga dah bagi hak orang. Itu cara kita beradab. Last kali yang keempat, wasallu billail wan nasuniyam. Hak Allah, kau salat pada waktu malam di ketika orang lain tidur. Ini doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau bagi hak Allah. Sebab itu mudun maju. Mudun maknanya bertamadun, ada peradaban. Tetapi peradabannya dengan kehebatan akidahnya, peradabannya dengan kehebatan amalannya, peradabannya dengan kehebatan adab dan akhlaknya. Wallahu alam.
0: Syekh Al-Fadilah Prof dengan huraian makna masyarakat madani menurut pandangan Islam. Terus kepada panel kita yang kedua, Al-Fadil Doktor, telah tertunggu-tunggu soalan. Saya kerja saya mudah je tuan-tuan, kerja tanya je. Tak boleh huraian, ada panel kita. Prof sementara tadi menjelaskan kepada kita tentang maksud masyarakat madani. Tajuk kita malam ni adalah masyarakat madani teras kecemerlangan. Apa hubung kaitnya kecemerlangan dengan masyarakat madani itu, Al-Fadhil Doktor? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Al-Fadhil Tuan Moderator, dan tidak saya lupakan kekanda panel saya pada malam ini, walaupun dia letak saya di akhir, bukan mana saya nak balas letak di akhir juga, tidak. Tetapi untuk memberi satu penghargaan yang special kepada rakan panel pada malam ini, Al-Fadilah yang berbahagia Prof. Dr. Sharifah Hayati, dan yang paling penting sekali pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayanda bonda, saudara dan saudari sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis perkongsian ilmu, majlis perbincangan ilmiah. Mudah-mudahan dia akan mendekatkan lagi diri kita dan merapatkan serta menghampirkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, merujuk kepada persoalan yang telah diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Sufian sebentar tadi tentang masyarakat madani ini dan berkaitannya dengan kecemerlangan ummah. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang hal ini, saya kira tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasih sekalian, kita perlu faham dua perkara, dua komponen yang penting di dalam persoalan yang dikemukakan tadi. Iaitu yang pertama sekali ialah kita kena faham dan menghayati apakah itu masyarakat madani. Dan yang keduanya ialah konsep kecemerlangan ummah yang dianjurkan di dalam Islam, bagaimanakah hakikat dan realitinya. Dan kita tadi Alhamdulillah kita dah dapat faham sebersedikit seperti mana yang dijelaskan oleh yang berbahagia Prof sebentar tadi. Cuma saya nak menambah sedikit kalau boleh sebagai memantapkan lagi pemahaman kita tentang masyarakat madani ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu faham apakah teras dan juga nilai yang terdapat di dalam masyarakat madani itu terlebih dahulu. Kerana kalau kita relatekan dengan realiti semasa pada hari ini, masyarakat madani itu merangkumi beberapa aspek yang menyentuh soal nilai dan akhlak. Dan antara enam teras yang utama yang kita tahu bahawa yang pertama sekali ialah dari sudut kemampanannya, kesejahteraannya, daya ciptanya, hormatnya, keyakinannya dan ihsannya. Dan kalau kita rumuskan daripada teras-teras ini, kita dapati bahawa masyarakat madani ini, masyarakat yang bertamadun ini, masyarakat yang berperadaban ini merangkumi tiga perkara ataupun berasaskan kepada nilai dan akhlak serta berpaksikan kepada hukum atau perundangan, dan juga tunjang utamanya ialah perpaduan. Itu perkara pertama yang perlu kita faham. Jadi bila kita dah faham tentang masyarakat madani ini, baru kita nak kaitkan dengan kecemerlangan. Kecemerlangan yang bagaimanakah yang boleh dicapai daripada pembinaan sebuah masyarakat madani. Maka konsep dalam Islam, kecemerlangan dan kejayaan itu bukan sekadar di dunia, malah bersifat holistik, menyeluruh. Yang mana bukan sekadar di dunia tetapi terangkum di dalamnya juga kecemerlangan di akhirat. Itulah laungan yang dilaungkan oleh muazzin kita. Laungan azan, hayya 'alal falah. Maka al-falah itu merupakan kecemerlangan yang dianjurkan oleh Islam supaya kita mengejarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pada malam ini bila merujuk kepada persoalan tadi, saya suka nak mengajak diri saya dan kita samalah ya, bro. Kita sama-sama bermuhasabah tentang formula kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan seorang Islam itu. Memang tak boleh lari daripada sifat, daripada sifat, beberapa sifat dan kriteria yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala secara spesifik, secara jelas di dalam surah Al-Mu'minun. Apa dia tuan-tuan? Saya percaya anak-anak kita di sini pun menghafal surah Al-Mu'minun, especially terutama sekali di awal ayat itu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun. Kemudian sama ayat selepasnya itu, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ada 6 kriteria, ada 6 perkara, formula yang disebut oleh Allah SWT yang boleh dinobatkan sesebuah masyarakat ataupun seseorang individu Muslim itu sebagai seorang yang berjaya ataupun masyarakat yang cemerlang. Apa dia? Yang pertama sekali tuan-tuan, sudah pasti tidak boleh dipisahkan dengan keimanan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Memberi Rezeki, langsung tidak mencalarkan keimanan itu dengan mana-mana kepercayaan syirik dan sebagainya. Iman, khusyuk dalam solatnya, tidak lalai, mengeluarkan zakat, menjaga kehormatan diri dan juga menjaga solat, seterusnya melaksanakan amanah. Dan juga 6 perkara ini telah dirakamkan oleh Allah SWT di dalam mengaitkan dengan kecemerlangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan bonda yang dikasih sekalian, dalam membina sebuah masyarakat madani, sudah pasti yang mementingkan nilai dan akhlak itu akan merujuk kepada ciri-ciri yang disebut oleh Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun tadi, yang ada 6 formula, 6 kriteria, 6 syarat tadi. Jadi kita semua dapat faham di sini perkaitan yang pertama, sesebuah masyarakat madani yang mementingkan nilai akhlak itu akan membawa kecemerlangan yang sebenar mengikut acuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi, yang dirahmati Allah Taala. Kemudian kita dapat lihat juga di sini antara perkara yang boleh mengaitkan pembinaan sebuah masyarakat madani itu. Dan masyarakat madani ini dalam erti kata yang luas dan juga dalam erti kata yang lebih terfokus. Masyarakat madani dalam konteks sesebuah universiti, masyarakat madani dalam konteks di luar sana. Bagaimana masyarakat pelajar dan juga masyarakat di luar sana yang mempunyai peradaban yang tinggi yang boleh membawa kepada kecemerlangan. Satu lagi formula yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayah. Wa ulaika humul muflihun. Apa dia? Maka hendaklah jadi wujud di kalangan kamu satu umat, satu golongan yang mengajak ke arah kebaikan dan menyeru kepada perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara kemungkaran. Mereka semua itulah satu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala, satu tips yang jelas oleh Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang cemerlang. Jadi masyarakat madani tadi yang berpaksikan, yang berasaskan kepada nilai dan akhlak tadi, antara akhlak dan juga antara prinsip sebuah masyarakat madani ialah membenteras sebarang kemungkaran, membenteras sebarang penyelewengan, membendung daripada rasuah dan sebagainya. Itu semua akan membawa kepada kecemerlangan di akhirat. Kerana apa? Mengamalkan konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam konteks pelajar pun begitu. Membenteras kemaksiatan yang berlaku di hadapan mereka. Dan juga membenteras sesuatu perkara yang bersalahan dengan etika sebagai seorang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Ada beberapa lagi lah perkaitannya sebenarnya. Saya kira itu sahajalah untuk pusingan pertama ni. Dan wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Asjad dengan penjelasan kepada kita bahawasanya hubung kait kecemerlangan tadi dengan masyarakat madani ialah berasaskan kepada masyarakat yang dibina itu. Jika masyarakat itu dibina atas asas akidah, akhlak dan iman, insyaAllah dia akan mencemerlangkan sesebuah masyarakat itu. Namun saya nak berpindah kepada Prof. Bercakap dan bersembang tentang kecemerlangan memang mudah untuk dipertuturkan. Namun di sana kita terpaksa menghadapi cabaran-cabaran tertentu dalam membangunkan masyarakat ini supaya mereka boleh cemerlang yang seperti mana kita impikan. Terutama golongan remaja. Golongan remaja ni Prof, maklumlah golongan remaja semua nak mencuba apa yang tak tahu ingin diketahui. Jadi dalam keadaan ingin tahu, ingin mencuba itu, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan remaja ini dalam suasana media sosial yang penuh dengan cabaran ini terpaksa dihadapi oleh golongan muda. Jadi Prof, saya nak ajukan soalan kepada Prof. Cabaran masyarakat cemerlang yang perlu kita bentuk itu bagaimanakah untuk kita dapat meraihnya, terutama cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan remaja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas soalan tersebut. Kalaupun tak remaja lah, 13 hingga 17 tahun, tapi anak-anak muda alhamdulillah ramai yang datang ke masjid kita pada malam ni. Jadi bila nak bercerita tentang orang muda, tak tahulah Ustaz berdua pun masih muda ni tak ya? Remaja masih lagi ya? Masih. Saya je yang tak masuk warga emas. Bila bercakap tentang orang muda, betul lah apa yang kita sebut, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pada masa depan inilah harapan kita. Kita semua ni akan tinggal dan kita meninggalkan waris-waris kita. Dan dalam Islam ada wali, ada waris. Bila sebut waris ni lah, sebab itu Nabi SAW mengingatkan orang muda. Kalau kita cakap, saya kata tadi saya dah melewati zaman itu. Kalaulah boleh ku kembalikan usia mudaku, barangkali apa yang nak ku capai dan gapai dalam hidupku. Tapi kita tidak lagi boleh berkalau anak-anak pada mereka yang sudah melepasi waktu remaja dan waktu mudanya. Kita bercakap sebagai orang yang dah melepasi zaman ini anak-anak. Bila kita telah melepasi anak-anak zaman itu, kita nak ingatkan anak-anak bangsa kita, jangan kamu sia-siakan waktu muda kamu. Ketika kita berkata jangan kamu sia-siakan waktu muda kamu, usia muda kamu, sebenarnya itu telah diberikan peringatannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut di dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebut, ambil peluang 5 perkara sebelum datang 5 perkara dalam hidup kamu. Dan antara 5 perkara tu, 3 daripadanya untung untuk orang muda. Nabi terang-terang sebut dalam hadis tersebut. 3 daripadanya sebagai contoh. Syababaka qabla haramik. Muda kamu sebelum datang tua kamu. Sebab itu cabaran muda ni pula, hari ni anak-anak muda adalah anak-anak IT, anak-anak ICT, anak-anak AI, artificial intelligence, semua ni bukanlah tak bagus. Barangkali ni pun masuk TikTok apa. Tapi TikTok yang baik lah. Kan? Ada banyak yang baik pun dalam TikTok tu. Tapi bila kita sebut macam tu, ialah apabila TikTok tu hanyutkan kita, kita sampai malam jadi siang, siang jadi malam. Kita dah tak tahu malam dan siang, anak-anak. Berapa ramai kita, malam itu masih muda bagi kita. Apa tidur awal ni? Tak ragat lah. Tak boleh geng lah. Malam bagi kita pukul 3 pagi. Pagi bagi kita pukul 1 tengah hari. Apa nak jadi? Rupanya kan, bila Allah Subhanahu, ini cabarannya. Cabaran kita sudah tak tahu meletakkan prioriti. Cabaran kita hanyut dengan IT. Cabaran kita buka apa yang ada dekat tangan, tak kira masa. Sampai dah tak kenal lorang kiri kanan. Mulut dah tak ada komunikasi dah. Nak beri salam yang disebutkan tadi, berat. Pasal kita duduk dalam dunia kita sendiri. Hatta nak pergi nak tengok orang sebelah pun payah. Eye contact dah jadi susah. Mata berpandang mata dah jadi susah. Sedangkan tu semuanya harta dan nikmat kehidupan. Sebab itu Allah Subhanahu taala menyebutkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 61 ataupun nama lain bagi surah Mu'min adalah surah Ghafir. Kadang-kadang orang cari mana surah Al-Mu'min, tak jumpa dalam Quran dia. Ghafir nama lainnya. Dalam surah Ghafir Allah dah beritahu dah. Allahul lazi ja'ala lakumul laila litaskunu fiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam bagi kamu untuk kamu tenang, untuk kamu tidur, untuk kamu beristirahat. Wan nahar mubsiran, dan siang itu terang benderang. Lalu kata ulama, itu kiasan. Memang siang itu terang. Maknanya terang itu ialah kamu dengan terang itu dapat berusaha. Malam dengan gelap itu kamu dapat melelamkan mata. Kamu dapat beristirahat. Itulah yang Allah beri. Rupanya bila kita tengok TikTok, ada benda baik dalam TikTok ni, Ustaz. Tengok TikTok, ambil pandangan orang-orang yang berkaji tentang hormon, tentang saraf, tentang biologi badan. Dia kata, your body is your doctor. Badan kamu adalah doktor kamu. Sebab apa? Bila datang sesuatu pada badan, dia bagi indikator. Apa indikatornya? Sebagai contoh, orang cakap dah tak boleh fokus. Orang cakap mata tak boleh pandang. Mak kau cakap dengan anak, anak mata ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dia tanya balik, dia tak tahu. Apa benda cakap tadi? Dia tak boleh fokus. Mata tu, muka tu, segar tak segar. Mata tu boleh pandang tak boleh pandang. Otak tu boleh berfikir tak berfikir. Adalah your body yang dah bagi indication kepada you. Apa indication yang dibagi kat you ialah orang ni tak cukup tidur, dia tak boleh fokus. Pasal waktu tidur, kajian menunjukkan pada waktu tidur yang cukup pada malam hari tu, Ustaz, dia keluarkan hormon yang baik untuk otak. Saya pun tak tahu. Bila kita baca, bila kita tengok TikTok, ingat saya tak tengok TikTok lah. Tengok kak. Baru dapat tahu. Oh, the best time hormon tu keluar pada waktu malam adalah sekitar pukul 10 hingga pukul 3 pagi. Dengan syarat kamu tidur, baru hormon tu keluar. Pada masa ni lah anak-anak kita kebanyakannya leka dengan gadget yang ada. Leka. Lagi kalau ada internet laju. Internet data pula penuh, tak ada had. Ada yang sanggup datang tepi masjid pasal masjid ada wifi free. Bukan dia masuk semayang berjamaah, dia duduk tepi tu atau motor pasal ada wifi free. Masih elah tu. Jadi kita takut ni. Jadi rupanya dia boleh bagi kita hormon dengan sebab tidur tu. Kita baca Quran, Allah kata litaskunu. Tapi bila kita kaji pula, baca pula orang yang dalam bidang dan kepakaran tu, dia kata hormon-hormon ni lah yang keluar. Sehingga kan cikgu kat sekolah dia boleh tahu, budak ni boleh belajar ke tak boleh belajar. Dia tak boleh belajar. Pasal apa dia tak boleh belajar? Dia tak boleh fokus. Pasal apa dia tak boleh fokus? Dia main game malam. Dia tak boleh fokus. Pasal dia tengok movie lepas satu movie tak payah buka TV. Dia tengok movie, dia tak payah buka TV. Semuanya dengan sentuhan jari. Ini saya bukan nak cakap kat tuan-tuan, saya pun nak cakap diri saya. Kita pun kadang-kadang macam tu Ustaz. Galib. Betul. Eh sedaplah tengok cerita orang kejap gini, kejap gini, ini. Eh ada yang baru pula turun bawah, turun, turun. Tangan ke atas, tangan ke bawah. Lepas tu tengok wajah, eh dah pukul satu. Apa hal aku ni tak tidur lagi. Saya bayangkan dalam diri saya, kalau aku yang dah warga emas ni, aku mudah jadi macam ni. Macam mana anak-anak aku yang muda-muda ni? Ha, lagilah mudah. Kita dah umur matang, orang kata. Boleh tahu mana baik tidak. You are the master of yourself. You are the master of your handphone, your gadget. Put it aside, anak-anak. Cabaran tu tak payah jauh-jauh. Punya cabaran tu ada dekat kita. Hand, hand, hand. Handphone kat tangan kita. Berhati-hatilah dengan itu. Sebab itu Malik bin Nabi, saya ambil contoh yang mudah yang berlaku dalam kehidupan kita. Belum lagi pergi yang lain-lain daripada itu. Dengan hiburan-hiburan yang melampau kadang-kadang. Mana tak, dunia kita ini pilih aja. Semua ada kat dalam ni. Nak hiburan dalam ni, nak fashion dalam ni, nak makan dalam ni. Nak makan, tekan aja. Mak top up aja. Nanti e-wallet ada. Bila e-wallet ada, pilih aja. Abah pun tak tahu, asyik berbunyi je gate tu. Siapa datang? Mak limah sebelah ke? Eh bukan. Kalau dulu yang tekan tu kan jiran sebelah datang. Hantar ke saudara mara datang. Ini asyik berbunyi je git. Penting mak. Rupanya siapa datang? Macam-macam food datang. Kita boleh belanja sesuka hati kita. Kita boleh makan ikut kita. Kita boleh tengok apa kita nak tengok. Kita boleh sebar maklumat apa maklumat kita nak. Kita tak kisah betul tak betul. Apa suka kita buat ikut kita. Ini sangat bahaya. Sebab itu saya kata Malik bin Nabi disebut dalam Milad Mujtama' kitab dia. Malik bin Nabi antara tokoh pemikir Islam meninggal tahun 1973. Yang antara awal yang bercakap tentang masyarakat Islam. Dia kata anharus taqafah. Apa yang boleh menyebabkan kejatuhan tamadun? Salah satu yang boleh menyebabkan kejatuhan tamadun adalah al-israf. Israf ya, dengan sin, bukan dengan shin. Dia kalau tukar je huruf mak dia lagi dah. Bukan israf, bukan shin, tapi israf. Bukan ashraf, nanti marah Ustaz Ashraf. Tapi israf. Israf maknanya berlebih-lebihan. Boleh tak hiburan? Eh mau tak? Cuba buka selawat. Cuba buka nasyid. Semangat terus. Cuba buka lagu-lagu. Eh suka terus. Eh lagu-lagu lama. Kita orang klasik. Lalu buka. Eh segar terus. Sambil masak tak perasan pun penat. Sambil buat kerja memandu tak perasan pun letih. Kerana ada lagu-lagu. Tapi jangan israf. Apa yang kamu suka tu jangan berlebih-lebihan. Apapun bila israf, dia akan bawa kepada kemudaratan. Ini diingatkan. Satu, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang bersederhana. Sehinggakan orang ini yang pegang pada 6 kriteria yang tadi dah disebut oleh Dr. Asjad. Itu apabila tidak dipegang, maka akhirnya akan jatuh. Semua nak tentukan mana baik, mana tidak. Bersederhana haruslah berasaskan daripada ilmu pengetahuan. Sebab itu anak-anak hari ini kejar rebut pengetahuan. Ambil peluang yang disebut oleh Nabi. Satu, muda kamu. Syababaka qabla aramik. Muda kamu sebelum tua kamu. Disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Orang muda ni nak cari pengetahuan senang. Pasal otak dia tengah dahsyat. Ingatan dia kuat. Sihataka qabla saqamik. Dia jauh lebih sihat daripada orang yang berumur. Termasuk sihat akal fikiran dia. Sebab itu disebut dalam hadis. May yuridillahu bihi khairan. Yafakkahu fiddin. Siapa yang Allah nak bagi banyak baik dalam diri dia, kehidupan dia, mestilah diberikan, mestilah melalui yafakkahu fiddin, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama. Termasuklah segala ilmu yang datangnya daripada agama, iaitulah sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang cabaran ada di mana-mana. Saya hanya mengambil satu daripadanya, iaitu cabaran teknologi IT zaman hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk, kerana kita merebut zaman muda ni sebelum berlalu begitu saja. Dengan ilmu aku nak angkat, dengan adab akhlak aku nak perbetulkan, dengan amalan jangan sampai berlebihan kegembiraan aku sampai lupa segala-galanya. Mana kuliah jadual kadang-kadang tak ikut, mana assignment tak ikut deadline, mana nak present main copy paste saja, tak master dalam pemikiran kita, membaca sangat sedikit. Macam mana masyarakat kita nak menjadi masyarakat yang dibanggakan? Pembacaan mesti sangat meluas, kerajinan perlu ada, kesungguhan mesti ada. Akhirnya disebut dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, 7 gulungan yang akan dilindungi pada hari tak ada kelindungan, yaumala zalo ila zalo. 7 gulungan tu antara yang disebut orang muda, syabun nasya'a fi ta'atillah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang hidupnya tak lupa beribadat taat kepada Allah Subhanahu taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang muda, pemuda yang hatinya terkait kepada masjid. Ha, ini biasakan diri kita datang masjid, tempat vibe ni, vibe ni, anak muda ni cakap vibe kan. Dia sanggup pergi makan mahal, tempat restoran mahal, pasal dia nak vibe tu, pasal nak ambil moment, ambil gambar. Baru ada story, mori. Nanti ada banyak like. Kan? Masjid kok tak nak ambil momennya. Masjid ni vibe-nya. Ni biahnya. Doa dimakbulkan. Bila kamu sebut amin serentak dengan aminnya imam. Man wafaka ta'minuhu ta'minul malaika. Wafira lahu matakadama min tambih. Gugur dosa kita. Ini baik-baik. Doa anak-anak yang duduk dalam masjid. Allah jadikan aku pelajar yang hebat. Pelajar yang cemerlang dunia akhirat. Ya Allah, kuatkan iman aku. Kuatkan pegangan dan prinsip aku. Tak mudah goyah. Kerana salah satu lagi yang disebut oleh Imam Malik bin Nabi ini adalah dia mengambil budaya-budaya barat, gharab bila naqad, tanpa fikir-fikir main ambil ikut aja cara. Macam mana orang barat yang tak ada, tak mengikut budaya timur kita, tak mengikut budaya Islam, budaya Melayu kita, ikut kita lah. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita termasuk dalam 7 golongan itu, yang salah satunya adalah dekat hatinya dengan masjid. Salah satu daripada 7 itu ialah kuat dia beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Salah satunya ialah apabila dia didatangi oleh mara'atin zata mansibin wa jamal. Tengok Nabi dahsyat. Dia punya bagi itu boleh pakai dalam apa keadaan pun. Jawamik kalim dia. Bila ada pemuda yang didatangi oleh wanita yang mempunyai keturunan hebat yang dahsyat, mempunyai zata jamalin, ada keindahan dan kecantikan, dia sebut 3 perkataan. Ini yang dia kata modern, ini yang kata madani tu. Maknanya pegangan dia kuat pada prinsip, kepada Allah dan kepada dunianya ada, kepada Allah dipelihara. Apa dia kata dengan 3 patah perkataan? Ini pun kita boleh ambil. Nampak handphone lama sangat, tengok pun boleh. Ini godaan, ini cobaan. Sambil dalam cobaan sebut 3 perkataan tu. Tak boleh kok-kok Arab, kok-kok Melayu. 3 juga. Apa dia kok Arab? Ini akhafullah, aku takut Allah. Tak ingat nak cakap kok Arab, cakap kok Melayu. Aku takut Allah. Nak sebar apa-apa tak tentu, tak pasti. Aku takut Allah. Nak tengok benda-benda yang tak senonoh, nak mengambilkan masa begitu panjang sekali, lebih pada semayang. Semayang 3 minit ya siap. Yang lain-lain lebih pada baca Quran. Baca Quran pun tak sampai semut-semut tangan. Ini pegang handphone sampai semut-semut kau tangan. Tahu semut-semut? N-N tangan. Semut-semut. Sampai terhempap handphone kat muka tertidur. Takut cakap kat diri, ya Allah, aku takut Allah. Nanti tangan ditanya, mata ditanya, telinga ditanya. Ini akhafullah. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita dapat muhasabah. Bak kata doktor tadi, kita ingatkan diri, saya ingatkan diri saya. Dan saya juga ada anak-anak. Macam anak-anak, saya takut. Terus cakap, tapi akhirnya anak-anak, kamulah yang mengubah diri kamu, bukanlah orang lain. Kita hanya menjadi asbab seseorang itu diubah dan berubah insyaAllah. Dan ingatlah, kita adalah bakal yang akan menjana kecemerlangan ummah satu masa nanti insyaAllah. Wallahualam.
0: Terima kasih Al-Fadilah Prof. Alhamdulillah dengan syarahan yang diberikan oleh Fadilah sebentar tadi, sebagai suatu pedoman buat remaja yang ada di masjid kita pada malam ini. Saya nak menyatakan di sana memang pastinya ada cabaran-cabaran dalam kita nak membina kecemerlangan. Pastinya Prof, Doktor, di sana ada cara bagaimana kita memungkinkan kita untuk membina masyarakat yang berkualiti. Sudah tu.
2: Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bercakap tentang macam mana nak bentuk masyarakat madani ni. Kita kalau kita dengar perkataan dan istilah madani ni nampak macam baru. Tetapi sebenarnya masyarakat madani ataupun istilah dan ungkapan madani ni bukan suatu yang asing sebenarnya. Kalau kita tahu dan kita lihat oleh sarjana-sarjana Islam sebelum ini, istilah madani ni dah diungkapkan. Cuma hari ini diberi nafas yang baru dan diberi tumpuan dan fokus supaya kita sama-sama boleh menghidupkan kembali nilai-nilai madani itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayang dibonda, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, merujuk kepada ayat yang dibawa oleh Prof tadi, surah Ghafir ayat 61. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam mentafsirkan ayat keratan ayat yang dibawa oleh Prof tadi, wan-nahara mubsira, wan-nahara mubsira, dan siang itu menyinari, siang itu menyuluh. Jadi sebenarnya bila mana kita merujuk kepada tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606, beliau telah mentafsirkan di dalam tafsir kepada ayat tersebut. Dan kata beliau, fa'lam annal insan madaniyun bittaba'. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ketahuilah, sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk yang berkemajuan, bertamadun, berperadaban secara tabiinya, secara biologinya. Maknanya kita ni manusia ni lahir-lahir Allah Ta'ala dah cipta pakej dah madaninya. Peradaban itu dah ada sekali. Itu yang disebut dan ditafsirkan oleh para ulama dan sarjana Islam sebelum ini. Dan perkara yang sama juga, al-insan madaniyun bittaba', disebut oleh siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Disebut oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah. Secara tabiinya, secara biologinya, lahir-lahir dah madani dah. Dan kemanakah sifat madaninya kita itu? Yang mana hari ini kita lihat kebanyakan, ada segelintir juga daripada masyarakat yang dah tersasar daripada landasan yang sebenar. Yang mengamal, yang pecah amanah, yang melakukan perbuatan sonsang, yang melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Kenapa begitu? Maksudnya yang melakukan perbuatan maksiat, perzinaan di sana sini, nas'alullah assalamah, ataupun minum arak dan sebagainya. Ada segelintir daripada masyarakat yang melakukan seperti itu. Kenapa? Di manakah perkara yang kita nak timbulkan ini? Jadi membentuk masyarakat madani ini tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa yang pertama sekali, dia bermula daripada diri sendiri. Maknanya kita semualah bertanggungjawab untuk memajukan, menimbulkan nilai dan akhlak dalam diri kita. Yang banyaknya kita duk fokus korang je. Kenapa dia tu tidak lagi maju, tidak bertamadun dan tidak beradaban tinggi? Kenapa? Kita fokuskan kepada orang, sedangkan Allah Ta'ala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kita kena ubah diri kita sendiri. Ubah yang mana disebut tadi, soal like dan sebagainya. Ubah soal media sosial. Hari ini masalahnya ramai kita lihat dalam kalangan remaja-remaja kita, kalau datang hari Jumaat tu mendengar khutbah, dia siap main game lagi ustaz. Siap main game lagi. Kebetulan pula ustaz duduk sebelah. Nak cakap tak boleh. Jeling-jeling gitu. Sebaik ustaz tahu kau buat, buat main sekali, tumpang sekaki, kan? Nasib baik ustaz tahu kau buat begitu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kalau melakukan perbuatan itu, akan menyebabkan pahala solat Jumaat itu menjadi lara. Ramai. Main game. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat tadi bila sebut, apa, internet line di masjid ini biasanya free. Prof, eh? Betul lah. Memang pernah terkena kita. Kita ada kuliah maghrib. Biasa taklah ramai sangat. Tapi malam tu ramai tuan-tuan. Sedara-sedari. Bila disiasat-siasat, kenapa ramai sangat pelajar ni? Rupa-rupanya main game. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, indah-bunda, sedara-sedari yang dikasih sekalian. Media sosial seperti mana yang disebut tadi. Macam-macam ni, Instagram dan Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Merupakan satu cabaran kepada kita. Jadi bagaimana kita menghadapi cabaran ini? Tak ramai, yang ramainya kita lihat dalam masyarakat kita, sama ada masyarakat pelajar ataupun masyarakat di luar sana, mereka lebih mementingkan like dan follower. Tak ramai daripada kalangan kita yang mencari, yang mengharapkan like daripada para malaikat, kasih sayang dan cinta Allah SWT. Dia lebih suka mendapat pengikut, mendapat apa, like daripada manusia dan hamba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya bagaimana kita nak membentuk masyarakat madani ini yang berkualiti, sudah pasti dua prinsip, dua elemen, dua formula yang Allah Ta'ala sendiri yang telah bagi kepada kita. Yang seharusnya kita sama-sama terapkan dalam diri kita, dalam mahasiswa, dalam mahasiswi kita, kita terapkan. Apa dia? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi maknanya jelas di sini, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan buka pintu keberkatan daripada langit, daripada bumi, tetapi mereka telah mendustakan. Lalu kami timpakan mereka dengan azab di atas apa yang mereka lakukan, usahakan. Jadi di sini jelas. Formulanya nak membina, nak mewujudkan sebuah masyarakat madani yang berkualiti, mesti terapkan elemen-elemen keimanan dan ketakwaan. Dalam sebuah universiti nak membina masyarakat pelajar yang madani, pihak pengurusan universiti kena menyediakan program-program ke arah memantapkan, mentarsikhkan iman dan akidah pelajar. Apakah program-program aktiviti hal ehwal pelajar sebagai contoh yang boleh mengukuhkan, memantapkan keimanan? Kena tengok itu, dia punya ukuran. Kena buat pembahagian. Bagaimana, apakah program-program daruriyat? Apakah program-program hajiatnya? Apakah program-program yang bersifat tahsiniatnya? Maka begitulah juga di luar sana tuan-tuan. Untuk mewujudkan masyarakat madani, perlu kita memperbanyakkan elemen-elemen, aktiviti-aktiviti yang boleh membina ketakwaan. Takut pada Allah SWT, nak melakukan pecah amanah takut kepada Allah SWT, nak suami isteri, nak mengkhianati antara satu sama lain takut kerana Allah SWT, anak-anak nak mendahaka takut pada Allah SWT. Jadi maknanya ketakwaan, elemen itu. Dan hasilnya bila ada dua perkara ini, maka dia akan jadi halusnya tata susilanya dan juga telusnya tata kelolanya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihkan, saya kira itu sahaja. Banyak lagi kalau kita kira tips dan juga bagaimanakah cara-cara nak membina sebuah masyarakat madani yang berkualiti ini. Jadi saya kira itu sahaja setakat ini. Saya serah kembali kepada pengurusi majlis.
0: Kasih Al-Fadhil Dr. Asjad dengan penjelasan bagaimana mungkin untuk kita membina masyarakat madani yang berkualiti. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penghujungnya saya mengucapkan jutaan terima kasih terutama kepada profesor kita yang sudi bertandang daripada jauh untuk menjayakan program mahfal universitas pada kali ini, dan begitu juga daripada Fadil Ustaz Dr. Asjad yang juga datang daripada Jengke. Jadi apa yang penting saya ucapkan terima kasih, dan apa yang disampaikan tadi sebagai ilmu buat kita, dan insya Allah kita amalkan sama-sama.

0: khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
1: Muhammad Sidik Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa Jawatankuasa Dasar Monetari, MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia, Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kustom, kuarantin dan keselamatan

0: Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan nak kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, sebentar tadi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, seterusnya kita berhibur dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga akhir segmen ini. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ramalan cuaca. Analis terdapat model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penipuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sabah dan Sarawak termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai 2026 serta di utara dan juga timur semenanjung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan juga laut bergelora di Laut China Selatan, perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara. Ia juga berpotensi membentukkan garis badai yang membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan juga angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Baik, saudara, orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta boleh memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Baik, saudara, kita terus berbual Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Marathon Hits Music Terpelihati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya, Aizat Azam, di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda dapat 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya, pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Boroh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang. Dan juga untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52. Khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM. Dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: RTM Kids secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nansana Love FM, sentiasa di hati, love handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih, kita bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demamkanlah dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazarul Afam, sentiasa di hati Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda bersaksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi dan bersaksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam, juga notekan dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Ya, juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Ya, mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk di sini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Yeah.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Pemerintah Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata sedang menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: atau makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat Si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauziah Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas dalam dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana saja anda berada, dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik, dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan dan mempamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain. Menjadikan dia tu rasa sombong. Alah dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tak mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena, kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang leke, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula? Kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga maruahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok. Nabi kata, kalau kamu pergi ke hutan potong kayu, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga maruah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Maruah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dan kita pun jenis malas, asyik minta aja kerja ni. Sebenarnya dia ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja, tak kisahlah, ya, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin je begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat ? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan. Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahanlah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti, muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun, ya, nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Radio Brescia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 256 hingga ayat 262.

حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

0: هم ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
3: Radio Malaysia,
2: Pahang FM, satu pilihan.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Pahang FM. Baik, hari ini Jumaat 10 Julai 2026, 24 Muharram 1448 Hijrah. Bersama kami berdua, Benda Apni, setiap Jumaat seperti biasa.
0: Ya, betul.
1: Apni, apa khabar hari ini? Sehat?
0: Alhamdulillah, di pagi-pagi Jumaat ni harap-harap baik-baik je minggu ni.
1: InsyaAllah, harap-harap penghulu segala hari ni kan Apni.
0: Ya, betul.
1: Semoga hari ini baik-baik saja untuk anda juga semua. Dan mungkin yang sedang kata dah buat di jalan raya waktu ni Apni, yang mungkin dah masuk ofis awal hari ni, ataupun orang kata nak uruskan anak-anak. Hari ni hari terakhir sekolah ni.
0: Hari terakhir sekolah
1: maksudnya untuk minggu ni lah, untuk minggu ni lah. Yang pastinya setiap hari sekolah akan adalah drama-drama pendek, yeah. Drama-drama bersiri
0: kan? Itu ujung-ujung biasa. Ujung ni nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi sekolah.
1: Nak pergi tak pergi, lepas tak lepas, lepas tak lepas. Macam tu kan.
0: Demam.
1: Rasa macam tak sihat lah hari ni. Itu biasa.
0: Drama-drama pagi.
1: Bertabahlah mak ayah ya. Mm-hmm. Itulah rutin yang kita terpaksa orang kata perlu lalui ya, sepanjang besarkan anak-anak, biasalah tu.
0: Betul tu.
1: Yang penting kita sebagai mak ayah ni kena pandai memujuk. Kan? Jangan ikut sangat kendak, ya tak?
0: Tapi barang juga pagi-pagi
1: kan macam tu. Pagi-pagi.
0: Pagi-pagi kita mak ayah biasalah nak terkejar-kejar kan. Itu pentingnya kadang-kadang pagi ni Ben. Tarik nafas, mood kena baik. Persediaan dari malam tadi.
1: Masa 6 pagi
0: masa tu. Masa tu lah, mak mana baju, mak mana kasut, mak mana stokin. Kan?
1: Mak, cikgu pesan semua kita lukisan hari ni. Ya Allah, gagal lah nak mencari.
0: Mana nak cari pagi buta
1: kan? Betul.
0: Meminta ya.
1: Meminta-minta. Baik, sekarang dah pun 6.19 minit pagi. Baik Afni, kita kongsikan sedikit mengenai yang kata susunan rancangan kita dalam zona aktif pagi ni.
0: Ya betul Ben, pagi ni kita dah mulakan waktu subuh tadi, masuk pada jam 5.51 pagi. Okey, sebentar lagi 6.45 kami akan berkongsi dengan anda tajuk utama akhbar. Dan pada pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi. Kita akan ke Wisma Berita Radio RTM. Terus 7.30 minit pagi, terapi jiwa untuk anda. Dan 7.45 kabar Pahang, berita-berita di sekitar negeri Pahang untuk hari inilah. Seterusnya kepada pukul 8 pagi Ben, kita akan ada doa harian ya.
1: Ya betul, doa harian disusuli dengan jentik hati. 8.15 pagi seperti biasa, ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini. 8.30 pagi kita ada portal pilihan. Dan pada jam terakhir 9 pagi nanti, kita sebelum itu kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan yang terakhir pada 9.20 pagi nanti, kita bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen.
0: Okey Ben, apa cerita netizen hari ini? Istimewanya kita, ini bukan tetamu Ben.
1: Ini bukan tetamu, bukan tetamu luar lah.
0: Bukan tetamu luar. Ini tetamu dalam RTM sendiri. Di mana kita akan bersama-sama dengan penerbit Bintang Kecil dan Bintang Piramli.
1: Di mana apa ni, uji bakat ni akan berlangsung pada esok apa ni kan?
0: Esok hari ya. Mungkin ada persediaan adik-adik kita ataupun abang-abang kita nak jadi Piramli tu.
1: Adik-adik dan abang-abang betul lah.
0: Ada ke pakcik-pakcik kita?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Kita nak tengok juga, tak sabar kemeriahan esok hari ni.
1: Betul. Kita nak tahu juga formatnya bagaimana. Kan, mungkin tak datang ke, boleh hantar melalui email ke ataupun apa kan. Kita nak tahu juga,
0: kita nak tahu kita detail uji bakat tu kan. Kepada anda yang berminat, boleh tunggu nanti Apa Cerita Netizen. Kita bawakan kepada anda
1: 9.20 pagi nanti. Okey. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM,
0: satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam slot tazkirah di Pahang FM. Saudara, salah satu ujian yang menduga keimanan dan kesabaran seorang Muslim itu antaranya ialah ujian sakit. Ketahuilah bahawa terdapat pelbagai hikmah dan kebaikan untuk kita di sebalik ujian kesakitan yang menimpa seseorang itu. Sekiranya saudara redha, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut, maka akan mendapat ganjaran pahala dan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda yang bermaksud tidaklah menimpa

yakni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Saudara, kadangkala ujian kesakitan juga akan menyebabkan seseorang itu lebih mensyukuri nikmat sihat. Yalah, kalau sebelum itu sudah lama tidak sakit, tiba-tiba

asing sebenarnya saudara, kerana ia pernah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang berbunyi, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal faraw, yang bermaksud dua nikmat yang ramai manusia tertipu, yakni nikmat sihat dan masa lapang. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, kita semua hendaklah manfaatkan masa yang ada sebaik-baiknya ketika waktu sihat sebelum hadirnya waktu sakit, dan melakukan amal soleh dan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, kerana kita tidak pasti bila sakit itu hadir

Semuanya saudara, sakit itu adalah satu ujian atau dugaan untuk menguji iman dan ketakwaan seseorang itu. Oleh itu, jadikan sakit itu sebagai satu muhasabah diri

0: programa de Cookie Sharankar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Baik, kembali bersiaran di Pahim FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 6.45 minit pagi, Afni.
4: Seperti biasa waktu ni, Ben, kita akan berkongsi tajuk utama akhbar untuk hari ni, Jumaat 10 Julai 2026.
3: Betul.
4: Okey, baiklah. Berita pertama yang nak kami kongsi dengan anda, Belanjawan 2027 akan memfokuskan pertumbuhan ekonomi mampan dan kesejahteraan rakyat, di mana kerajaan akan beri tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat dalam rangka Belanjawan 2027 nanti. Dan menurut Menteri Kewangan, pendekatan itu selaras dengan kerangka ekonomi badani yang menekankan usaha memperkasa rakyat menerusi dasar fiskal dan perbelanjaan awam yang lebih berkesan. Keutamaan yang diberi perhatian ialah memperkukuh perlindungan sosial, memperluaskan bantuan bersasar, meneruskan reformasi subsidi secara berperingkat, meningkatkan pendapatan rakyat serta memperkukuh perkhidmatan asas. Dan pada masa yang sama, kerajaan turut memberi penekanan kepada pendigitalan. Tahu tak pendigitalan?
3: Tahu, cikgu.
4: Kecerdasan buatan AI dan penggunaan data bersepadu bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan Belanjawan 2027 nanti akan terus mengekalkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemampanan fiskal dan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini bertujuan memastikan bantuan kerajaan dapat diteruskan secara mampan serta memberi manfaat kepada golongan yang benar-benar memerlukan, Ben.
3: Betul. Baik, itu Afni kongsikan mengenai fokus belanjawan untuk 2027. Baik, seterusnya kita ke berita kedua. Koperasi Feda Cemomoy terus cemerlang hasil sokongan kerajaan negeri. Kejayaan Koperasi Feda Cemomoy berhad menerima anugerah koperasi terbaik rancangan Felda 2026 membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memperkukuh pembangunan sektor koperasi. Pengerusinya Tuan Haji Jaafar Mat Katas menyifatkan kejayaan itu hasil sokongan berterusan daripada Kerajaan Negeri, Sonjaya Koperasi Malaysia dan juga pelbagai agensi berkaitan. Dan menurut beliau, Kerajaan Negeri bukan sahaja menyalurkan bantuan kewangan, malah menyediakan latihan, seminar dan bimbingan yang membantu meningkatkan prestasi koperasi. Dan beliau turut menghargai kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang yang disifatkan sentiasa memberi perhatian terhadap pembangunan koperasi Felda Cemomoy sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan koperasi ini ditubuhkan pada tahun 1976. Koperasi kini berkembang daripada sektor pengangkutan kepada pengusaha ladang, pembelian buah tandan segar, stesen minyak dan juga kedai runcit. Dan koperasi itu juga mencatat jualan hampir RM60,000 melalui program jualan madani dan dijangka terus diperkasa melalui program khas melibatkan koperasi kelas terbesar di negeri ini.
4: Menarik ya.
3: Hebat koperasi Feda Cemomoy ni.
4: Okey, baiklah, kita ke berita seterusnya, di mana Karnival Ashura Pahang lestarikan warisan dan perkukuh silaturahim. Wow. Karnival Ashura peringkat negeri Pahang terus menjadi platform menghidupkan semula adat resam masyarakat Melayu serta mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dan program ini bukan saja mengetengahkan tradisi penyediaan bubur Ashura tentunya, malah mendidik masyarakat mengenai penyediaan makanan yang bersih serta menepati konsep halalan toyiban. Menurut pengerusi jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Datuk Sri Syed Ibrahim Syed Ahmad, menganjurkan penganjuran kali ini turut diserikan dengan kenduri kampung dan program ziarah ke kira-kira 70 buah rumah bagi menghidupkan budaya gotong royong serta mengeratkan hubungan kejiranan. Kerajaan negeri akan meneliti cadangan menambah jumlah penyertaan pada masa hadapan selain membuka peluang kepada lebih banyak agensi dan masyarakat setempat. Dan karnival ini juga berpotensi diketengahkan sebagai produk pelancongan negeri bagi menarik lebih ramai pengunjung ke Pahang. Itu dia, Karnival Ashura Pahang.
3: Saya baru lepas makan Ashura semalam apa ni?
4: Mana nak dapat?
3: Ada orang bagi.
4: Wah.
3: Sedap, lama tak makan kan. Baik, kita ke berita seterusnya. Masjid At-Taqwa Fedah Teriang 3 dinobat Masjid Cemerlang Kebangsaan. Ay, hebat betul orang Teriang ya. Masjid At-Taqwa Fedah Teriang 3 di Bera mengharumkan nama negeri Pahang apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah Masjid Cemerlang tahun 2026 pada anugerah kecemerlangan rancangan Felda peringkat kebangsaan. Pentadbiran itu diumumkan sempena sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan dan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026. Anugerah berkenaan diberikan berdasarkan kecemerlangan dalam aspek tabi urus, perimarahan masjid, pendidikan Islam, dakwah, kebajikan, pembangunan sasiah serta pelibatan aktif masyarakat menerusi pelbagai program keilmuan dan kemasyarakatan. Dan pihak pengurusan masjid menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Pahang, Jaib, Muib, Felda serta seluruh komuniti yang sentiasa memberikan sokongan. Selain menerima pengiktirafan berprestij itu, masjid berkenaan turut bawa pulang wang tunai RM10,000. Wah, bukan senang Afni sebenarnya untuk sesebuah institusi ataupun macam Masjid At-Taqwa ni kan.
4: Masjid Cemerlang Kebangsaan, men.
3: Nak tarik, orang kata untuk uruskan tabik urus, nak imarahkan masjid bukan satu benda mudah sebenarnya. Kena plan sesuatu untuk orang ramai jemaah boleh datang ramai.
4: Setuju. Okey, sedikit perkembangan berita sukan. Sukan di Pahang ya.
3: Betul.
4: Di mana atlet terjun Pahang sasar pingat di Sukma Selangor 2026. Muhammad Afif Ar-Rayyan Muhammad Syukri kini giat menjalani latihan intensif sebagai persediaan menghadapi temasya Sukma Selangor 2026 nanti. Akan datang Atlet berusia 17 tahun itu menjalani latihan 6 hari seminggu bagi memastikan prestasi berada pada tahap terbaik menjelang pertandingan. Atlet terjun Pahang kita ya. Beliau bakal beraksi dalam acara papan anjal 1 meter, papan anjal 3 meter dan papan anjal 3 meter seirama lelaki. Wow, hebatlah
3: men. Hebat.
4: Selepas gagal meraih pingat pada Sukma Sarawak yang lalu, pengalaman tersebut dijadikan pembakar semangat untuk tampil lebih cemerlang kali ini. Afif Ryan menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat buat kontijen Pahang, malah tidak menolak peluang memburu pingat emas sekiranya diberi kesempatan. Seramai 6 atlet akan mewakili skuad terjun Pahang dalam kesemua 12 acara yang dipertandingkan di Sukma Selangor nanti 2026 ya.
3: Selamat berjuang untuk Mama Afif Ryan, Mama Syukri.
4: Ya.
3: Terus harumkan nama negeri Pahang dan Makmur pada Sukma Selangor nanti. Okey. Baik, itu antara tajuk-tajuk yang kita pilih, tajuk utama akhbar yang biasa dada-dada akhbar tempatan. Dan kalau anda nak dapatkan lagi lebih berita, boleh lari portal-portal utama berita di secara atas talian. Okey.
4: Ya,
3: baik, sekarang dah pun 6.52 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita ATM Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Dan selepas itu kembali bersama saya dan Afni dalam Zon Aktif hanya di Pahang FM.
4: Satu pilihan.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: tugas kami nanti adalah kami perlu memiliki akan kesahihan dokumen yang dikepenkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Gantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib kat sini ada wifi bang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 10 Julai 2026. Sari berita utama. Pesta Kuantan 188 dijangka tarik lebih 100,000 pengunjung. Portal GIS MBK mudahkan urusan rakyat dan pelabur. Berita sepenuhnya. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Keputeraan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dijangka mampu menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, pesta itu dijadikan acara tahunan dalam kalender promosi Tourism Malaysia serta disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Tambahnya, penganjuran pesta itu menyumbang kira-kira 7% kepada sektor pelancongan serta memberi impak besar kepada ekonomi dan komuniti setempat. Sepanjang 3 hari penganjuran, 14 acara utama disajikan kepada pengunjung, antaranya Royal Pahang Dragon Boat, regata, balon udara panas dan konsert. Orang ramai kini boleh mengakses pelbagai maklumat berkaitan pembangunan bandar Kuantan secara dalam talian tanpa perlu lagi berurusan di kaunter menerusi portal sistem maklumat geografi GIS. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, portal yang dilancarkan Majlis Bandaraya Kuantan MBK itu menyediakan maklumat seperti proses dan status permohonan, lokasi pembangunan utama, analisis topografi serta penyelarasan Pelan Bandar dan Perancangan Negeri PBPN. Ujarnya, pembangunan portal itu bukan sahaja memudahkan urusan rakyat, malah dijangka menjadi pemangkin kepada usaha menarik lebih ramai pelabur ke Bandaraya Kuantan. Katanya pelabur boleh mendapatkan maklumat berkaitan kawasan pembangunan, tanah yang berpotensi serta proses permohonan secara lebih cepat dan sistematik sekaligus mempercepatkan proses pelaburan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan Negeri menganjurkan Festival Belia Pahang 2026 sempena sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Pahang bermula hari ini hingga Ahad. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Fazli Muhammad Kamal berkata, festival itu akan diadakan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Menurutnya, pelbagai pengisian menarik sepanjang 3 hari festival itu berlangsung, antaranya aktiviti sukan dan rekreasi, keusahawanan belia serta pertandingan dan cabaran belia. Turut berlangsung Majlis Perasmian Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang serta Majlis Pengurniaan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat Negeri Pahang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerima 49 aduan dari seluruh negara berkaitan penjualan durian bagi tempoh Januari hingga 30 Jun lalu. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, daripada jumlah itu, hanya satu aduan direkodkan di Pahang melibatkan peniaga di Berar yang tidak mempamerkan tanda harga. Menurutnya, kes itu dikenakan tindakan kompaun secara terus dengan nilai sekitar RM300. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: FM.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: الحمد لله الحمد لله يا
1: Jom kita istiqamah buat baik walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Tangisan itu dari sebatang kamar.
3: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.